0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 DFM teman terbaik kamu, pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi di pembahasan kita kali ini nih, sebenarnya sering kali aku mention ya, kalau waktu tuh sering banget berjalan begitu cepat. Ini kita tuh kayak baru aja kemarin di bulan puasa 2026, abis itu masuk di Piala Dunia 2026, sekarang 2026 tuh sudah menyisakan 4 bulan lagi. September, Oktober, November, Desember nih tahun kedua ya. Berasa kayak cepet banget tuh waktu berlalu ya tahun kedua. Ini kalau kayak dilihat-lihat ya emang sebenarnya kalau di ajaran-ajaran agama ya seringkali mengatakan kalau memang memasuki penghujung-penghujung waktu kayak gini nih tahun kedua, atau apa ya istilahnya akhir zaman gitu tuh, salah satu yang pasti bakal kita rasakan adalah waktu berjalan begitu cepat nih tahun kedua ya, kayak apa ya, kita tuh terkatung-katung untuk mengimbangi dari progres kehidupan kita nih tahun kedua, sementara berpacu dengan waktu yang berjalan begitu cepat nih, tiba-tiba udah mau 2027 aja nih tahun kedua ya. Nah, kira-kira sejauh ini tahun kedua dari Januari hitungannya 2026 sampai dengan sekarang ini masuk tanggal 1 September, atau tersisa 4 bulan lagi sebelum kita masuk 2027, mungkin bisa dong spill ke aku nih tahun kedua, apa aja sih progres kalian? Biasanya kalau di setiap awal tahun tuh kita suka bikin resolusi New Year New Me gitu, pengen gini, pengen gitu di setiap awal tahun yang akan dijalankan nih tahun kedua. Kira-kira di 2026 kemarin nih tahun kedua, awal tahun maksudnya ya, 2026 kemarin, apa nih resolusi-resolusi kamu? Kayak mungkin pengen beli rumah, atau mungkin pengen beli kendaraan, atau pengen nikah, atau mungkin pengen buka usaha baru. Apapun itu, sampai dengan September 2026 ini sudah kayak gimana nih progresnya? Apakah stuck di tempat, atau mungkin sudah mulai berjalan mungkin, atau sudah memasuki pertengahan perjalanannya, dimana kamu sudah mulai merasakan jatuh bangunnya nih tahun kedua. Ayo spill ke aku apapun itu tentang progres kamu di 2026 ini di Instagram kita ya, di @produ_gorontalo, atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 222, dan line telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih tahun kedua.

0: Kurusan ya sekarang diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sis, hidup ini gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?

0: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuman slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuman buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia. Anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya, karena emang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua, karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah, yang sekarang lo bayangin aja nomor 2. 2020 udah 2,9 miliar orang. Berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya. Intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
1: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

94.4 DFM, teman terbaik kamu. Waktunya bacain respon kalian part kedua di jam 8 pagi hari ini. Karena sekarang sudah di menit ke-51 dari pukul 8 pagi nih, teman kedua ya. Bentar, kita coba lihat dulu nih, mana ya. Nah ini, ada dari Pujiastuti 919, bilang progresnya lumayan, ada peringkat finansial min bulan ini. Oh, alhamdulillah ya. Ada Candice Coates, selamat pagi kak. Pagi juga, Candice Coates, apa jawaban kamu? Kita coba lihat di WhatsApp ya, yang sudah ikutan gabung nih. Dari 0831, sekian-sekian. 0831-9379 sekian-sekian. Alhamdulillah udah bisa buka usaha walaupun hanya kecil-kecilan barengan sama teman. Oke, alhamdulillah ya. Ini kalau dari Puji Asuti mau request mana nih? Ini mau request lagunya Hindia. Hindia yang mana? Gak bilang Hindia mau lagu apa. Aku coba putarin ini aja ya. Apa dulu? Mana dulu? Bentar. Cincin mau enggak? Everything You Are aja ya. Everything You Are. Terus ada dari WhatsApp tadi yang mau request mana dia tadi? Vanessa Z, Menjauh. Bentar. Menjauh. Oke deh, dua lagu ya teman-teman berdua. Terima kasih untuk kalian semua sudah ikutan gabung di Topic of the Day pagi hari ini. Dan aku punya sejam lagi untuk nemenin kalian. Untuk itu jangan kemana-mana, di Prodo FM aja terus.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 9:04 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Dodi Panioni, teman berdua di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kalian semua. Di hari Selasa tanggal 1 September 2026 nih, teman berdua ya. Udah masuk bulan September aja nih. Dan aku doain semoga semuanya yang menjalankan hari Selasanya ini nih, teman berdua, baik yang ngantor, kerja, ataupun sebagai seorang ibu rumah tangga atau kerja rumahan nih, teman-teman berdua, semoga pekerjaannya berjalan lancar ya, teman-teman berdua ya. Dan semoga tidak ada halangan atau apapun, aman-aman aja nih berjalan di hari Selasa ini, tanggal 1 September sekali lagi nih, teman-teman berdua ya. Dan di jam 9 ini ada beberapa informasi untuk segmen Yuk Ngopi, moderasi beragama nih, teman-teman berdua, yang bakal aku suguin buat kalian. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode baca.

masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Teman Produa, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di-roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Produa. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
1: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023. Ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda, ya. Kalau saya melihat ini, ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
0: Si, gak cuman murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
2: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak, ya, untuk skala Kementerian Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan pas ada kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
0: Kolaborasi emang kunci utamanya teman Produa. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
3: Ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah. Memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, dia ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini. Tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati. Semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk Saya ini mungkin bisa cerita langsung apa terjadi di sini, di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan karena di tahun 2023, sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir, saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua, saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
0: Bayangin teman Pro2, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
4: Di sekolah saya itu kering banjir, Pak. Itu yang pertama. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua, selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi lebih baik. Tidak lagi ada banjir. Kalau suka banjir itu, Pak, aduh, semua murid itu pasti angkat sepatu, buka sepatu. Dan itu kalau ada genangan air itu pasti terbingung-bingung lamanya. Jadi ada kemungkinan besar itu, Pak, menimbulkan rasa yang tidak nyaman sama sekali. Nah, sudah dari tahun ke tahun beberapa periode, ini alhamdulillah tahun ini dengan adanya program Make Up School dari Pak Kadis Husin Ali dan juga dengan Ibu Fatmawati Muhuni sebagai kepala sekolah, ketika beliau masuk, saya langsung todong ke Ibu Kep, ini bagaimana, Bu? Dari tahun ke tahun kondisi sekolah ini begini, tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman bagi sekolah kami. Nah, akhirnya kolaborasi

0: Yomohune, maka kami buka lapangan, Pak. Ke lapangan itu tentunya dengan biaya dari orang tua itu sendiri. Akhirnya, sekolah kami saat ini sementara dalam pembangunan, itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang, alhamdulillah, Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak. Ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah, tentu ini ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ, Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah, tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah, dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini, Pak, yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif, dan lain-lain itu, Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir. Karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 DFM, teman terbaik kamu di tahun kedua. Jadi ada informasi menarik ini dari Kemenak nih, tahun kedua, yang menelaah setidaknya ada 368 buku agama ya untuk mencegah ekstremisme dan juga intoleransi. Jadi Kementerian Agama menemukan puluhan buku keagamaan Islam yang dinilai tidak layak beredar setelah melakukan penelaahan. Atau gimana ini bacanya? Melakukan penelaahan terhadap ratusan judul sepanjang 2020 sampai dengan 2026 ini. Dari total 368 buku yang dikaji, ada sebanyak 42 judul dinyatakan tidak layak. Terus 310 judul yang tidak diterbitkan, sementara ada 16 judul lainnya yang dinilai tidak layak dengan catatan perbaikan. Itu yang kedua ya. Nah, dinilai layak maksudnya dengan catatan perbaikan. Jadi Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak Arsad Hidayat ini mengatakan hasil pengawasan di lapangan masih menemukan sejumlah buku yang memuat unsur kekerasan, provokasi, dan juga sikap intoleran. Nah, dia juga mengungkapkan dalam beberapa kasus terorisme, aparat menemukan buku yang berisi ajakan melakukan tindakan kekerasan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun kebangsaan. Itu yang kedua. Atas temuan tersebut, Kemenak mengimbau para penerbit untuk mematuhi standar mutu buku keagamaan, yang mana langkah ini dilakukan agar buku tetap menjadi sumber literasi yang berkualitas dan tidak dimanfaatkan sebagai media penyebaran paham radikal maupun intoleran. Itu yang kedua ya. Jadi menurut Pak Arsad, pengawasan terhadap buku keagamaan ini juga bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama sekaligus menjaga persatuan bangsa nih. Untuk menjamin mutu buku beredar, Kemenak telah menerbitkan juga peraturan Menteri Agama nomor 9 tahun 2021 tentang pengesahan standar mutu buku umum keagamaan. Nah, regulasi ini mengatur bahwa isi buku harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan komitmen kebangsaannya, serta bebas dari unsur diskriminasi, pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, maupun paham radikal yang mengarah pada terorisme. Selain itu juga buku keagamaan juga diwajibkan mendorong moderasi beragama serta memenuhi ketetapan dalam penggunaan kutipan, terjemahan ayat kitab suci, sumber ajaran agama, sampai dengan transliterasi bahasa asli kitab suci sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga nomor 615 tahun 2024, yang mana aturan ini negasin kalau buku keagamaan harus mencerminkan nilai Islam rahmatan lil alamin. Itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak mengandung fitnah maupun mudah mengkafirkan pihak lain, dan mampu menumbuhkan semangat persatuan dan cinta tanah air nih, tahun kedua ya. Jadi Arsad menjelaskan Kemenak memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap buku keagamaan sebagaimana diatur dalam

Pasal 35 Undang-Undang Sistem Perbukuan dan Pasal 17 PMA Nomor 9 Tahun 2021. Yang mana pengawasan ini dilakukan melalui survei, pemantauan lapangan, pengambilan sampel buku, dan juga survei secara berkala maupun sewaktu-waktu nih tahun kedua. Untuk tentunya moderasi beragama agar di Indonesia nih tahun kedua intoleransi dan juga paham-paham radikalisme itu bisa disingkirkan selamanya nih tahun kedua.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Dari album Radical Optimism nih, tahun teman berdua di tahun 2024 ada Dua Lipa with Happy For You. Terima kasih banyak untuk kalian semua sudah mendengarkan Pride FM Gorontalo bersama dengan Dudi Paneo. Sampai dengan sekarang nih udah mau jam 10 ya. Aku udah selesai nih waktu siarannya teman berdua. Dan seperti biasa nanti bakal ada kru berdua lainnya yang bakal lanjutin siarannya di pagi hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, sih, tune terus saja di Pride FM Gorontalo. Dipamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Produ FM.

Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Miki featuring Konrad dengan Raja 4. Dan selamat pagi teman P2 barengan Cindy Anako tentunya untuk pagi hari ini. Untuk kamu yang mau request lagu silakan merapat aja di IG Pro 2, Tuan Pro 2 di @Pro 2 _Gorontalo. Dan aku tunggu sampai jam 12 siang.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

94,4 Proyek 2 FM. Kalau tahu lo teman terbaik kamu, teman Proyek 2. Aku coba bacain yang udah pada request di WhatsApp-nya Proyek 2. Ini ada dari ini pada fanbase-nya Sabrina semua ini teman Proyek 2. Dari 08822564 sekian. Sabrina Leonor dong kak, selesai. Terima kasih kembali. Ini perwakilannya aja ya, kebanyakan soalnya kalau semua aku buka ya kan. Dan teman punya dua. Next lagi kita beralih aja di Instagram karena di WhatsApp udah semua lagu Sabrina yang pengen di request. Kalau di Instagram teman punya dua ada dari Adele, dia mau ditemenin sama lagunya Who Is Funky dari dengan judul Goodbye. Yes. Terus juga teman punya dua ada dari Alex, dia mau lagunya Randy Pandugo dengan Underwater.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

9,42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu. Masih di line Instagramnya Pro2, teman Pro2 ada Lala. Kamu mau lagunya Charlie Puth, I Don't Think That I Like Her. Terus juga teman Pro2 ada dari Denny yang bilang mau lagunya Joshua Nathanael, Menghilang. And then satu lagi teman Pro2 dari Aldi, mau ditemenin lagunya Descript dengan Nothing.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Kita lanjut untuk bacain requestan kamu dan masih di line Instagramnya Pro 2, teman PR2. Kali ini selamat siang buat Siska. Kak mau lagunya Langit Sore, Gagal Dalam Hidup. Ada Fadil, mau ditemenin sama lagunya Intra dengan Aku Di Sampingmu. Dan juga teman PR2, ada Dika yang mau lagunya Haim dengan Now I Am In It.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Yo yo yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kita mau ajak aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman terbaik kamu, teman Vera 2, itu orang baca lagi untuk requestan. Ada Devi, masih di line ini, teman Vera 2. Devi mau lagunya Morgan Wallen dengan Smile, dan juga teman Vera 2 ada Tika. Mau lagunya Avril Lavigne, They Get Hit Above Water, udah selesai requestnya. Terima kasih untuk teman Vera 2 yang udah ikutan gabung, so langsung kita play lagunya.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Pro 2, jam 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Masih barengan Sindiana Ko di Santai Siang tentunya. Selamat istirahat siang buat teman Pro 2 yang lagi pada makan siang juga, yang balik kanan ke rumah, maybe deket ya dari kantor atau dari tempat kerja rumahnya, dan beli untuk makan di rumah. Saya juga selamat siang untuk teman Pro 2 yang siang hari ini memilih apa ya, tetap stay di tempat kerja ya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan kali ini teman Pro 2 ada mana tuh? Ada kabar soal wilayah Kabupaten Jember yang punya angka pengguna pinjol tinggi, yes. Terutama untuk kelompok usia produktif 19-34 tahun. Nah, dengan perempuan dan ibu rumah tangga sebagai kelompok paling rentan akibat tekanan ekonomi, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya perlindungan hukum. Meskipun regulasi perlindungan konsumen pengguna aplikasi pinjaman online sudah ada, tapi implementasinya itu masih lemah. Makanya diperlukan intervensi berbasis masyarakat, salah satunya melalui program pengabdian masyarakat, teman Pro 2. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Jember itu bersinergi dengan Aisyah yang dipilih sebagai mitra strategis karena jejaring organisasi yang kuat sampai tingkat akar rumput dan perannya dalam penguatan keluarga.

almost adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

9,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Penguatan ekonomi daerah dan percepatan digitalisasi itu jadi fokus di Sekretariat Economic Forum 2026 yang temanya Riau tumbuh solid dan digitalisasi terakselerasi, yang dimana ini gelar di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau tahun 2022. Terus juga forum ini dihadiri Sekda Riau, Syahrial Abdi mewakili PLT Gubernur Riau, dimana Bupati Kampar Ahmad Yuzar bilang tantangan ekonomi itu membutuhkan kolaborasi pemerintah, terus juga dunia usaha, perbankan, masyarakat. Dia menilai digitalisasi juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing terutama bagi UMKM tahun 2022. Sementara Panji Ahmad bilang forum ini tuh jadi wadah memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Riau. Forum ditutup dengan penyerahan penghargaan untuk pelaku usaha dan panel diskusi terkait perkembangan ekonomi Riau.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
4: Kepo banget sih kan?
5: Diundang, tapi saya tidak datang.
3: Gak datang ya, iya. Ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
4: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mm-mm. Mau viral, kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
3: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya, posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayaknya pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati.
5: Benar.
3: Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
4: ya,
3: kayak
4: minimal,
3: gitu
4: ya,
3: doa didoain aja,
4: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan
3: modal kali kalau kayak gimana Ikal?
5: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
3: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
4: Iya benar, titip ke teman kan.
5: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
3: Itu juga.
5: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
3: Terus juga nanti
4: udah 6 tahun misal.
3: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen apa mantan.
5: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
3: Iya kan.
4: Dekat juga sama orang tuanya.
5: Oh, dekat.
3: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
4: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
3: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
4: Ikal menghindarin ini.
3: Waktu
5: jadi sorotan aja sih.
3: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
4: Enggak dikasih tadi katanya.
3: Enggak dikasih amplop ya?
5: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
3: Tapi tetap diundang juga. Kalau kalau kita lo kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop, tiap penghuni yang kayak kita yang susah.
4: Maaf nih ya Ikal ya.
3: Hey, Ikal, terima kasih
4: Ikal
3: banyak
4: yang
3: ya.
4: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
3: Terima kasih banyak ya.
5: Banyak Doni yang curhat.
3: Aduh, terwakilkan banget ya.
2: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

9,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Kali ini ada kemudahan akses kredit digital atau pay later yang menjelma menjadi bom waktu untuk generasi muda. Fenomena banyaknya generasi Z yang terjerat tumpukan utang konsumtif dinilai itu enggak hanya merusak stabilitas keuangan pribadi saat ini, tapi juga secara langsung mengancam prospek karir mereka di masa depan. Akademisi dan pengamat ekonomi dari Universitas Jambi, Ahmad Soleh, menyoroti pergeseran perilaku konsumsi anak muda yang semakin impulsif akibat ilusi kemudahan bertransaksi, yang menurutnya teman P2 itu desain aplikasi pembiayaan digital itu sering menjebak kalangan muda untuk berbelanja melampaui kapasitas finansial mereka yang sebenarnya. Nah, ini nih yang umumnya didorong oleh tekanan lingkungan, terus juga keinginan buat memenuhi tuntutan gaya hidup di media sosial, bukan berdasarkan ya kebutuhan pokok, teman berdua. Skor kredit yang memburuk ini bakal jadi rekam jejak finansial yang terus melekat di identitas seseorang dan sulit dipulihkan kalau utang pokok beserta bunganya tidak segera dilunasi. Buruknya, riwayat kredit tersebut juga berdampak langsung di dunia kerja. Semakin banyak perusahaan swasta, badan usaha milik negara atau BUMN sampai dengan instansi pemerintahan yang menjadikan rekam jejak slik OJK atau P2 yang bersih sebagai salah satu syarat mutlak tahapan rekrutmen pegawai, akibatnya tumpukan utang demi gaya hidup sesaat itu berpotensi besar menggugurkan peluang generasi muda untuk dapetin pekerjaan yang layak, termasuk memupus harapan bagi mereka yang bercita-cita meniti karir sebagai aparatur sipil negara.

0: Orangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki.

Dan waktu itu trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

92,4 Predo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Predo. Kali ini jam 12:56 waktu Indonesia Tengah, maybe udah selesai jam istirahat, jam makan siang udah selesai, balik kanan teman Predo. Waktunya kerja dan menyelesaikan pekerjaan kamu, teman Predo yang sudah menumpuk ya, mungkin. Dan untuk teman Predo yang lagi OTW ke tempat kerjanya lagi after makan siang, aku masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik di Predo FM Gorontalo yang tentunya disiapin sama MD kita. Saleh ada Citra Solastika dengan Galau. Jangan bagalau sih siang-siang.

0: get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: 9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Gabriel Jesus yang tiba di Barcelona di hari Senin 31 Agustus waktu setempat. Barcelona ini membayar 10 juta euro, teman Pro 2, untuk mendatangkan Jesus dari Arsenal. Posisi Jesus ini di Arsenal tergeser oleh Kai Havertz dan Victor Gyokeres. Nah, kedatangan Jesus ini juga jadi pengganti kegagalan Barcelona mendatangkan Julian Alvarez.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga. Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Tiga komposer, Beri Aku Waktu. Ini single 2020 yang nganterin kamu di pagi 17 dari jam 1 siang. Yang tentunya teman Pro 2, kabar terbaru ada juga nih dari Manchester City yang resmi mendatangkan winger Brazil Alan Elias dari Palmeiras. Dia tuh teman Pro 2 menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun barengan klub Inggris. Alan juga bergabung dengan Manchester City melalui transfer senilai 32 juta pound sterling atau sekitar 700 miliar rupiah. Nilai masih bisa bertambah 2 juta pound sterling melalui sejumlah klausul bonus after proses izin internasional selesai. Kepindahan ini juga menjadikan Alan sebagai rekrutan ke-6 Manchester City di bursa transfer musim panas. Ia juga menjadi tambahan kekuatan baru bagi lini serang skuad asuhan Enzo Marseca. Alan juga mengaku bergabung dengan Manchester City menjadi salah satu momen paling membanggakan dalam hidupnya. Dia juga menyebut klub ini sebagai salah satu tim paling menarik bagi pemain sepak bola saat ini.

0: apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Teman P2, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman P2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyali pas macet. Bukan cuma bikin suasana adem, teman P2, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

94 Pro FM Gorontalo, lo tempat terbaik kamu, teman Pro 2 menjatuh aja. Ada Ade Masif dengan Pergilah Kasih. Siapa yang galau di siang bolong kayak begini nih, teman Pro 2. Tidur sana ya kalau kamu lagi libur hari ini. Nah, teman Pro 2, Carlos Alcaraz mengawal kembali kiprahnya di turnamen Grand Slam US Open 2026. Dengan kemenangan meyakinkan, unggulan kedua ini menundukkan Roman Zafiulin 3 set langsung setelah 4 bulan absen karena cedera pergelangan tangan. Alcaraz ini, teman Pro 2, mengalahkan Zafiulin dengan skor 6-4, 6-4, 6-4 dalam pertandingan putaran pertama di Arthur Ashe Stadium Selasa 1 September 2026. Kemenangan juga menjadi awal upaya petenis Spanyol itu untuk mempertahankan gelar US Open yang diraihnya musim lalu. Sebelumnya, Alcaraz ini sudah kembali bertanding melalui nomor ganda campuran.

0: Aduh, butuh duit yang cepat selalu jaga lilin, ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No. Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

0: sedih. Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Sang Won Alpha Drive One bakal bergabung dengan Sung Ho Boyin. Boyin Next Door sebagai MC baru program Music Core. Keduanya ini dijadwalkan mulai memandu program barengan atau bersama ya di penayangan 5 September nanti. Kabar ini juga diumumkan sekaligus mengonfirmasi pasangan MC terbaru untuk program musik di hari Senin tanggal 31 kemarin. Sang Won itu bakal menemani Sung Ho yang sebelumnya telah lebih dahulu diumumkan sebagai pembawa acara. Sang Won sendiri juga bukan sosok baru dalam dunia pembawa acara karena sebelumnya dia sudah memiliki pengalaman dari berbagai kegiatan. Dia pernah jadi MC dalam program musik hingga konten YouTube sebelum mendapatkan kesempatan terbaru teman berdua. Tim produksi juga ikut menaruh harapan besar untuk Sang Won yang dikenal sebagai anggota grup K-pop generasi baru. Mereka sangat-sangat menantikan nih kehadiran dan pesona khas Sang Won saat menjalankan perannya sebagai pembawa acara.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sofia Cat's Eye tahun 2022 dipastikan tidak mengikuti tour Eropa dan Inggris Raya yang dimulai di Dublin. Tour The World War Tour dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 17 September 2026. HypeX Given tahun 2022 ngumumin ketidakhadiran Sofia dalam rangkaian tour ini. Dan pengumumannya juga di share menjelang dimulainya tour Cat's Eye di wilayah Eropa dan juga Inggris Raya. Sofia sekarang tuh lagi menjalani masa hiatus sementara ya dari berbagai aktivitas barengan grupnya. Yang sebelumnya agensi itu menyatakan Sofia bakal memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan dirinya selama masa itu sendiri. Agensi HypeX Given menegaskan Sofia lagi berfokus untuk menjaga kondisi dan kesejahteraan pribadinya. Mereka juga berkomitmen menyediakan dukungan terus juga sumber daya yang dibutuhkan Sofia selama menjalani masa hiatusnya. Karena itu Sofia dipastikan gak bakal nih teman-teman berpartisipasi dalam seluruh jadwal tur mereka di Eropa.

0: tuh? Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin pernah Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh. Ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Sip. Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Hey what's up Lord? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party, lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Wih, ngerasa pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau milenial.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Kabar terbaru mengenai Jujutsu Kaisen season 4. Di mana teman terbaik dua, studio Mapa itu memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Ryumen Sukuna untuk bagian kedua Arcling Camp. Juju Fest 2026 itu berlangsung di tanggal 29 sampai 30 Agustus 2026 di ke Arena Yokohama, Jepang. Dan dalam acara itu teman terbaik dua, akun resmi Jujutsu Kaisen juga ikut membagikan visual baru yang menampilkan Sukuna. Visual ini memperlihatkan tangan merah yang menyeramkan milik Sukuna menjulur dari balik bayangan. Tampilan ini jadi petunjuk mengenai ancaman besar yang bakal hadir dalam kelanjutan cerita. Season 4 Jujutsu Kaisen itu bakal mengadaptasi bagian kedua dari Cooling Game Arc. Namun MAPPA belum mengumumkan tanggal resmi penayangan musim terbaru, teman berdua. So, ini jadi informasi terakhir ya dari Cindy. Nanti teman berdua di jam 3 bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya. Sini aku pamit, nanti kita ketemu lagi di lain hari. Bye-bye.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Teman Pro 2, kabar dari Lando Norris tengah menyiapkan sebuah proyek serial dokumenter baru yang digarap bersama Prime Video, dan proyek yang masih memakai judul Kerja Lando ini dijadwalin rilis di tanggal 2027 dengan 3 episode, dan proyek ini juga diproduksi Box to Box Films dan rumah produksi yang juga menggarap dokumenter Formula One Drive to Survive di Netflix, dan disutradarai oleh Ben Bethean serta Tom Kelling dan Warren Smith dan juga John Smith selaku produser eksekutif. Dari Lando Norris bakalan bertahan 4 tahun lagi bersama McLaren. Tim Formula 2 juara dunia musim lalu ini resmi memperpanjang kontrak sampai dengan setidaknya tahun 2030. Dan katanya kontrak lama Norris diyakini akan berakhir di 2027. McLaren kemudian bergerak cepat untuk mengamankan jasa Norris lebih lama lagi. Sebagai bagian dari kesepakatan, McLaren juga bakal menghadiahkan MCL39 kepada Norris, dan MCL39 ini merupakan mobil yang dia kemudikan saat meraih gelar di 2025. Dari Federasi Otomotif Ukraina mengajukan protes kepada Komite Etik Federasi Otomotif Internasional terkait aktivitas Federasi Otomotif Rusia. Dan FAU sendiri meminta penyelidikan terhadap RAF yang disebut membuka dan juga mengoperasikan kantor di Crimea, Sevastopol, Donetsk dan juga Zaporizhzhia. Dan menurut FAU juga wilayah tersebut diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari Ukraina. Dan FAU sendiri menilai tindakan RAF ini melanggar statuta FIA mengenai kewenangan olahraga nasional. Dan statuta tersebut menyatakan hanya terdapat satu otoritas olahraga nasional yang diakui untuk setiap negara. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita aja, Mas Kalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kadaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kadaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kadaluarsa ya, El?

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Lihat orang kecelakaan, refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update story duluan, pakai caption, ya Allah ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya ataupun P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa nggak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang, teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli, itu baru langka.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Gak, terserah. Udah lah, capek.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Pro 2. Dan sedikit lagi kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar ya genre musik yang kayaknya agak-agak unik nih teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya yang penasaran, di studio sudah hadir dua cowok ganteng ya. Mantan K-pop dua-dua nih, bukan. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, pukul 4 nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sudah hadir di Pro 2 dari Gorontalo. Stay tune.

Kamu dengerin lagunya Mike Posner, teman Pro 2, With Stuck in the Middle, from the album A Real Good Kid. Sekarang udah pukul 15.53 waktu Indonesia Tengah.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan lu, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 92,4 Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That was Damiano David with Zombie Lady from the album Funny Little Fears. Sekarang udah pukul 16 lebih 03 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Halo, halo, halo, selamat sore teman Pro 2. Senang banget rasanya bisa nemenin sore kamu di Sore Ceria edisi Selasa 1 September 2026 di teman sore kamu. Wah, kayaknya pas banget nih jam 4 sore lewat gini. Waktu yang paling pas buat santai sambil dengerin obrolan yang seru, inspiratif, tetapi tetap asik juga dong buat nemenin aktivitas kamu ya. Hari ini spesial banget teman Pro 2, kita kedatangan dua tamu keren yang kayaknya bakal ngobrolin soal pencapaian luar biasa di dunia musik dan juga komunitas. Langsung aja saya sapa dulu nih guestar kita sore hari ini, ada Shenron Ferrat, jazz explorer dan juga musician, dan juga Bang Wayu Dirajak dari Posuara Creative Space. Halo, selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
0: Waduh, cerah ceria ya. Ceria. Soalnya big leg sekali ini. Sampai apa? Sebelah sana ini. Memang dapat rasa kiring sekali Gorontalo berapa hari ini, Pak?
2: Cahaya ilahi. Cahaya ilahi.
0: Oke deh, aku mulai dari Sen dulu ya. Kita perkenalkan dirinya Sen. Ini Ron Ferrat kayaknya agak-agak asing di telinganya orang Gorontalo nih. Asli mana, Sen?
2: Gorontalo.
0: Gorontalo. Tapi kalau dari akarnya Ron Ferrat itu dari mana sih? Kayaknya gak ada marga.
2: Marganya Turangan sebenarnya.
0: Hah?
2: Marganya Turangan.
0: Turangan?
2: Turangan. Tapi Ron Ferrat nama tengah.
0: Kirain nama panggung doang gitu?
2: Iya, jadi nama panggungnya Shane Ron Ferrat.
0: Ron Ferrat tapi...
2: Turangannya Marga.
0: Oh, Marga gitu ya. Kenapa ngambil cuman sebatas itu aja? Marganya gak ditampilin.
2: Kepanjangan sih.
0: Kepanjangan ya?
2: Kepanjangan aja.
0: Oke. Kalau Bang Wahyu sendiri nih, di Posuara Creative Space ini aktivitasnya apa nih di dalam komunitas ini?
1: Di dalam komunitas kami seperti biasanya produksi, terus ada aktivitas-aktivitas diskusi dan lain-lain yang kami bisa upayakan, ya kami buat lah.
0: Oke, kalau dari Bang Ayu sendiri ini posisinya sebagai apa nih?
1: Secara legalitas di Kemenkumham itu kami berbadan hukum, saya di situ adalah ketuanya.
0: Dari ketua ya?
1: Perkumpulan itu, iya.
0: Dari komunitas itu sendiri. Oke, teman Pro 2. Sore ini kita mau ngangkat topik tentang gimana sebuah prestasi pribadi bisa lahir dari konsistensi, sekaligus gimana wadah kreatif kayak komunitas bisa apa ya ngebawa warna buat daerah kita yang baru pastinya ya. Karena di sini Posuara Creative Space ngasih yang namanya space buat kamu buat tampil, ngangkat yang namanya kreativitas anak muda juga di sini. Dan kali ini aku mulai dari Sen dulu. Kamu dikenal sebagai jazz explorer ya. Oke, dan musisi muda yang aktif mengeksplorasi musik jazz. Gimana sih perjalanan kamu sampai menemukan feel-nya kamu itu ada di jazz gitu loh?
2: Nah, ini dari kalau dari awal banget nih. Saya tertarik dari piano dulu, belum dari piano jazz dulu. Dari piano dulu itu saya dari kelas 1 SD deh kayaknya.
0: 1 SD. Iya. Main piano walaupun enggak ada nadanya ya.
2: Ini pianika dulu.
0: Pianika dulu ya.
2: Dari pianika duluan, terus kelas 3 dikasih les sama orang tua. Kasih les sama orang tua. Nah, kebetulan ketemu sama guru yang passionnya ada di jazz.
0: Passionnya ada di jazz. Passionnya
2: jazz. Bisa dikatakan kecantol lah sama jazz gitu.
0: Oke, atau kamu kayaknya ini guru keren banget ya. Dari situ kamu suka yang namanya genre jazz ini. Kayak gitu ya.
2: Juga dari situ juga.
0: Oh gitu. Kirain dari orang tua gitu ngajakin kamu untuk main jazz karena mereka juga punya sisi di jazz itu sendiri. Enggak ya?
2: Enggak. Orang tua hanya penikmat aja.
0: Penikmat aja ya. Penikmat jazz aja ya.
2: Iya. Tapi enggak spesifik jazz juga sih.
0: Jadi semuanya.
2: Saya dapat. Iya semuanya. Jadi saya dapat suka jazz itu dari guru saya itu.
0: Gitu. Jadi otodidak atau dikasih les terus?
2: Dikasih les terus.
0: Dikasih dihantam terus ya. Karena orang tua bilang, waduh ini potensi. Oke, terus dari kamu sendiri, arti sebuah prestasi atau pencapaian tersendiri buat perjalanan musik kamu sejauh ini seperti apa?
2: Prestasi bagi saya cuman hadiah doang sih.
0: Hadiah ya?
2: Hadiah doang, terus ini bisa nambahin portofolio aja.
0: Portofolio ya? Buat cari kerja lagi gitu ceritanya, atau buat ke ajang internasional lagi?
2: Ke ajang yang selanjutnya.
0: Ajang selanjutnya, target kemana nih?
2: Saya lagi target ini, waktu saya baru nentuin target ini waktu SMA gitu. Pengen banget kuliah musik.
0: Oh gitu.
2: Jadi ini sambil ngumpulin portofolio juga.
3: Tapi pernah gak sih kepikiran, ah kayaknya ini bukan minat aku deh. Bukan apa istilahnya, pernah tergoda untuk ke genre yang lain, atau mungkin pernah di apa namanya, dicie-ciein sama teman-teman, cie cuman jazz yang gak tahu gitu. Hmm. Pernah gak kepikiran untuk ke ranah yang lain?
2: Pernah. Tapi tetap pengen banget ke jazz sih. Ke jazz tetap balik lagi ke jazz.
3: Udah enak ya? Udah kecantol gitu, udah...
2: Iya.
3: Apa istilahnya ya? Udah klik ya?
2: Iya, udah klik. Jadi kayak genre lain itu cuman sebatas explore aja sih.
3: Gitu.
2: Nggak mendalami, saya tetap mendalami di jazz.
3: Makanya namanya sebagai jazz explorer. Oke, mantap banget nih dari musisinya. Kita geser ke penggerak komunitasnya nih. Bang Wahyudin Rajak. Dari Posuara Creative Space dan juga dulu Upa Jazz ya? Benar ya? Oke. Okay. Bang Wahyu, ini wadah kreatif seperti ini kan punya peran yang besar banget ya. Buat ngumpulin talenta-talenta keren kayak ASEAN ini. Gitu. Boleh diceritakan dong gimana komunitas ini terus ada bergerak dan mengapresiasi karya-karya lokal?
1: Oke. Okay. Semua bermula di 2020.
3: 2020 ada apa tuh?
1: Ada corona.
3: Jadi gak bisa kemana-mana ya.
1: Iya. Tepat waktu itu saya pulang dari rantau. Saya merasakan kegelisahan.
3: Okay.
1: Tidak adanya satu wadah yang bisa meng-create karya baru. Minimal itu dulu.
3: Okay.
1: Jadi kegelisahannya tidak ada anak muda yang mau berkarya di saat itu. Dan... keterbatasannya adalah di biaya produksi.
3: Biaya produksi.
1: Dan lain-lain.
3: Oke.
1: Nah, biaya produksi yang bengkak ini kita siasati dengan adanya komunitas.
3: Mm-hmm.
1: Komunitas ini kita bisa menyumbangkan skill minimal.
3: Oke. Okay.
1: Jadi, siapa yang bisa mixing, dia menyumbangkan teknik tenaga untuk mixingnya,
3: editingnya, ya.
1: Iya, terus siapa yang bisa main gitar mengisi gitarnya dari situ aja. Jadi awal mula kami 2020 juga susah menemukan orang yang sama.
3: Okay.
1: Itu hanya paling berjumlah 10 sampai 20 orang.
3: Okay. Karena lagi corona kan?
1: Iya benar.
3: Susah banget buat ngumpul, buat ketemu sama orang-orang gitu kan?
1: Benar sekali.
3: Iya.
1: Nah, dalam keterbatasan itu akhirnya ya ada saja jalannya, dan 2021 kami menemukan satu talent baru namanya Wichan. Waktu itu kami langsung tembus di Molacil Festival. Harusnya audisinya ke London, kami dapatnya di Jakarta doang yang 10 besar.
3: Oh gitu.
1: Iya.
3: Ke Londonnya itu dengan syarat apa?
1: Harus juara satu.
3: Juara satu ya.
1: Kami masuknya
3: cuman 10 besar aja. Iya. Oke, udah lumayan sih ke Jakarta gitu ya.
1: Iya.
3: Kapan lagi coba? Itu zaman corona.
1: Zaman corona. 2021. Ternyata kami menemukan penulis lagu yang bagus banget di Gorontalo, dan itu bisa skala internasional. Itu sih yang jadi pemantik. Kok bisa Gorontalo ternyata punya bakat sehebat ini. Di daerah yang sekecil ini kita masih bisa menemukan orang-orang hebat sebenarnya. Nah dari situ akhirnya kita mulai cari-cari juga wican-wican yang lain. Kemudian ketemu Shane, ketemu Arul, ketemu beberapa penulis lagu yang luar biasa, beberapa musisi yang jago. Dan ya hari ini kami mencoba karena ada Shane di sini yang di atas rata-rata lah untuk jazznya. Kami mencoba memprovide dia untuk menjadi satu musisi jazz di Gorontalo.
3: Dan menjadi talentnya dari Posuara juga?
1: Itu kolaborasi.
3: Kolaborasi, oke. Nah ini ceritain dong, pertama ketemunya kecantol sama Sian ini, gimana?
1: 2022 ya. 2022 waktu itu saya ngiringin adiknya. Iya, jauh.
3: Adiknya untuk apa?
1: Untuk lomba vokalia.
3: Vokalia. Terus lomba. Diajak-ajak gitu?
1: Terus ketemu keluarganya. Shane humble banget kan. Jadi banyak ngobrol. Apalagi waktu itu Shane memang masih SMP ya.
3: SMP.
1: Dan sering ngobrol sama bapaknya Shane. Terus masalah kita di Gorontalo kan, mau jadi musisi, kalau jadi musisi itu emang bisa di Gorontalo? Nah, saya tanyain ke bapaknya, Zen, emang yakin anaknya mau jadi musisi?
3: Emangnya anaknya juga mau gitu kan?
1: Iya. Apakah musik sudah bisa dipercaya jadi pilihan hidup? Padahal itu cuman apa ya? Buat orang tua yakin bahwa anaknya pasti bisa hidup dari musik itu sendiri.
3: Oke lah kalau gitu. Kalau Sen sendiri pertama ketemu sama Kak Wayu kayak gimana? Waktu dijodohin buat kolaborasi.
2: Kita kolaborasi di mana lalu ya pertama itu?
1: Di musikalisasi puisi.
2: Musikalisasi. Oh iya, musikalisasi iya. Puisi waktu di SMA ya?
1: Iya.
2: Berarti pas, jadi pas Sen masuk kelas 1 SMA itu ada ini event musikalisasi puisi. Itu iya. Dibuat sama kantor bahasa, terus SMA 1 ikut.
3: Oh gitu.
2: Nah terus playernya ada Shane dan teman-teman saya yang lain. Kebetulan Kak Yudi yang ngelatih di situ.
3: Oke lah.
2: Akhirnya jadi makin dekat juga.
3: Yes. Kita juga untuk sore hari ini teman Pro 2 live dari TikToknya Pro 2 RRI Gorontalo, bisa saya hai aja di situ atau juga tanya-tanya ke Sen atau juga ke Kawahyu nih. Dan ini sudah ada yang sudah ngasih muka lope-lope ya, ada Nomis 21 sama ada Sarun Elveren katanya halo Sen dan juga Kayu di
2: ada saya itu.
3: Adanya ya gitu ya. Berarti bisa dibilang adanya ngefans banget nih sama kakaknya. Pernah bilang enggak dia pengen ngikutin jejaknya kamu sebagai seorang musisi jazz? Adeknya atau minatnya di tempat lain lagi?
2: Dia nyanyi jazz juga Kak.
3: Nyanyi jazz juga. Iya. Oke, jadi kamunya instrumennya, dia vokalisnya. Vokalnya. Gitu. Wah, kayaknya obrolan pembukanya ini udah daging banget semuanya nih ya. Jadi teman berdua, tapi kita tahan dulu nih, kita bakalan lanjut lagi ya. Setelah lagu yang bakalan main ini, jadi jangan kemana-mana. Kamu bisa titip yang namanya pertanyaan di TikToknya kita atau langsung telepon aja di 08 21 15 1924 atau juga di WhatsApp 08 11 43 2 nya 3 kali after yang satu ini.

0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita balik lagi, teman Pro 2 di sore ceria, masih barengan Sandro Vera dan juga Bang Wahyudin Rajak, ngomongin soal jazz di Gorontalo dan juga event yang bakalan hadir di tengah-tengah kita nih. Kadang orang mikir ya, genre ini, apalagi jazz ya, segmented atau juga bisa dibilang berat ya. Ini dari Sen dulu nih, gimana caranya Sen sebagai musisi ngenalin jazz ke telinga anak muda seumurannya Sen, seumuran teman Pro 2 juga, biar mereka sadar kalau jazz ini bisa dibilang seru dan juga jadi prestasi yang membanggakan. Coba. Seperti apa Sen?
2: Ngajak teman-teman seumuran saya ya.
1: Buat main jazz?
2: Buat main jazz. Okay. Atau at least suka jazz dulu. Gitu.
1: Pernah coba?
2: Pernah. Okay. Jadi gini, kalau dari saya sih, mulai dari dengerin aja dulu sih.
1: Dari dengerin ya.
2: Dengerinnya juga nggak harus terstruktur kayak harus mulai dari sejarah awalnya jazz gitu.
1: Nggak harus sih. Tanpa cari tahu sejarahnya dulu.
2: Iya, nggak perlu sih. Mulai dari ini aja, jazz yang populer aja di Indo atau di luar. Kayak misalnya siapa yang nggak tahu Live Aid. Terus siapa lagi ya? Kalau di Indo ada Indra Lesmana.
1: Oke.
2: Okay. Baril Kumawa Project.
1: Oke.
2: Okay. Dari yang populer-populer di jazz Indonesia aja lu bisa.
1: Oke, okay, gitu ya. Nah, terus ada gak sih prestasi-prestasi yang bisa kamu banggakan pada saat kamu tampil yang namanya ngebawa musik jazz?
2: Waktu itu saya pernah ikut ini, Prambanan Jazz Kids.
1: Sampai ke Prambanan?
2: Sampai ke Prambanan.
1: Guys, jazznya ke Prambanan.
2: Ikut audisinya, okay. Ikut lomba audisinya Prambanan Jazz Kids gitu, cuman belum saatnya untuk lanjut, jadi belum tembus lanjut tampil di panggung utamanya.
1: Oke. Pernah punya niat pengen tampil di Java Jazz nggak?
2: Banget. Mimpi itu.
1: Iya, karena itu kan memang ikonnya Indonesia banget kalau untuk dari segi sisi musisi jazznya ya, gitu, penampilnya keren-keren semuanya.
2: Keren.
1: Oke lah kalau gitu, setuju banget ya. Nah kalau dari sisi pos suara Creative Space dan juga dulu Pak Jazz nih, kolaborasi apa aja sih yang biasanya dibangun buat ngebina talenta muda supaya mereka bisa punya panggung dan apresiasi yang layak?
3: Sebenarnya kolaborasi skill yang mereka punya, kita padukan di satu wadah yang sama, kemudian itu kita jadikan satu bentuk-bentuk tawaran musik baru, karya-karya baru. Dan hari ini kami masih berdiri karena ada kesabaran teman-teman sih.
1: Oke.
3: Okay. Iya, itu ketabahannya dalam komunitas itu. Kalau nggak sabar pasti nggak bisa sejauh ini, Kak.
1: Okay lah kalau gitu. Nah ini untuk yang namanya event yang bakalan hadir di tengah-tengah anak muda Gorontalo nih ya. Kenapa jazz?
3: Kenapa jazz? Pertama karena di Gorontalo punya SDM yang
1: luar biasa
3: soal jazz. Yang kedua karena jazz ini musik yang paling berat.
1: Okay.
3: Jadi ketika Gorontalo bisa melahap jazz, berarti yang lain gampang lah.
1: Oke.
3: Jadi kita mulai dari hal yang terberat dulu sebagai ukuran bahwa berarti Gorontalo bisa di hidupkan ekosistem musik-musik yang lain begitu. Jadi ruang hidup buat musik-musik selain jazz juga pasti boleh.
1: Oke, dan pengen bongkar juga ya, segimana luasnya dari teman-teman yang ada di Gorontalo itu untuk genre-genre musik yang ada di sini, mereka bisa lahap apa enggak gitu loh. Kayak gitu ya?
3: Iya, benar.
1: Targetnya ke anak muda atau ke eksklusif yang lebih?
3: Anak muda sih.
1: Anak muda sih,
3: anak
1: ya?
3: Anak muda, iya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Kayaknya minat musiknya anak muda itu hari ini lagi terganggu karena... musik hari ini sangat instan di short video doang.
1: Iya.
3: Mungkin
1: tontonannya
3: apa ya?
1: Iya. Agak-agak gimana gitu.
3: Jadi kita ganggu dulu dengan menikmati musik secara betul seperti apa.
1: Kirain agak-agak kacau karena tontonannya karhutlah semua. Jadi pengen hiburan gitu kan?
3: Iya.
1: Jadi kalau untuk di apa namanya untuk segmennya ini? Yang Jazz Night ini, Dulu Hopa Jazz.
3: Iya.
1: Dengan apa temanya?
3: Hear it, feel it, now it.
1: Kebalik.
3: Iya, hear it, feel it, and now it. Jadi dengarkan, okay. Rasakan, dan ketahui. Makanya kami punya satu terobosan mungkin ya buat event musik di Gorontalo, di mana orang harus disupai juga dengan wacana musiknya.
1: Okay.
3: Selain mendengarkan pertunjukan atau menonton, itu mereka dikasih instalasi pengetahuan.
1: Oke. Okay. Yang know it-nya itu ya?
3: Iya, benar.
1: Oke. Okay.
3: Sebelum mereka mendengarkan, mereka harus melewati experience berupa gambar-gambar yang akan memberikan mereka edukasi secara basic lah, tidak yang berat-berat sekali. Yang ringan kami pilih dan mereka bisa mendengarkan di area listening space.
1: Oke.
3: Okay. Untuk berbagai genre yang ada di jazz. Kemudian terakhir mereka bisa menemukan alat itu dan berfoto dengan alat-alat itu.
1: Oke. Okay. Berarti nantinya di apa istilahnya ini ya, di tempat diadakan jazz ini, itu bakalan ada space atau juga room-room tertentu. Yang tadi sempat aku tangkap ada gambar-gambar,
3: ada
1: alat-alat musiknya,
3: iya.
1: Sama ada pememparan-pememparan ilmunya mungkin kali ya,
3: iya,
1: atau pengetahuannya.
3: Iya, benar.
1: Lebih lengkapnya kayak gimana tuh?
3: Nah, kami kemas itu dalam namanya bentuk jazz experience. Yang pertama ada instalasi pengetahuan history of jazz.
1: Apa tuh?
3: Jadi gambar yang kami sediakan berbentuk narasi dan tokoh-tokoh jazz dari masa ke masa.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita bikin era per eranya jazz, tapi narasinya tipis-tipis lah buat dasar-dasar teman-teman. Kemudian yang kedua ada listening space, di mana kami menyediakan audio device kayak headphone itu dari sponsor, salah satu sponsor juga, untuk kami bisa mendengar, untuk mereka yang datang bisa mendengarkan jazz dari masa ke masa yang sudah mereka pelajari di mana, di history of jazz tadi.
1: Oke.
3: Kemudian terakhir mereka akan bertemu instrumen yang dimainkan dalam jazz itu di photo booth, dan mereka bisa foto bersama, mereka bisa merasakan bagaimana rasanya bermain drum, bermain kontrabas dan piano.
1: Jadi ada experience secara real di dalamnya itu ya. Jadi dari know it, hear it, sama feel it ya. Jadi tahu dulu, terus kamu diperdengarkan dan kamu rasakan sensasinya seperti apa. Gitu ya?
3: Benar.
1: Oke lah. Ini eventnya kapan nih?
3: Tanggal 5 September.
1: Tanggal 5.
3: Dari jam 3:30.
1: 3:30 sore?
3: Iya.
1: Sampai?
3: Sampai jam 11 maksimal.
1: 11 malam?
3: Iya.
1: Kenapa gak dari siang aja? Karena polo dulu ya.
3: Iya betul. Sore aja masih panas kayak gini kan.
1: Iya.
3: Nah, jadi sekedar info, teman-teman harus menyelesaikan experience-experience itu agar bisa dapat seat.
1: Oh gitu. Berarti ada games di dalamnya ya?
3: Iya benar.
1: Oke lah. Berarti harus melewati tahapan tadi untuk mendapatkan tempat duduk atau seatnya. Atau gimana nih?
3: Iya benar, benar kak.
1: Oke.
3: Jadi kita free, acaranya memang free.
1: Free ya.
3: Tapi kalian harus melewati experience-experience ini untuk dapat seat di malam hari menonton pertunjukan jazznya.
1: Oke. Dari faktor apa mereka bisa lolos? Gitu. Kalau untuk yang namanya fillet pasti orang bisa berakal. Ih, enak ya. Gitu. Ada cara tersendiri enggak yang menjadi penentu kita mendapatkan yang namanya seat itu?
3: Tidak ada pretest dan posttest sih. Okay, cuman karena ada tim kami yang di masing-masing experience, mereka yang akan memverifikasi itu. Mm-hmm. Masing-masing experience apakah mereka sudah melewatinya dengan benar apa? Tidak.
1: Okay. Bocoran nih dari Sen. Ini nanti di dalam event ini bakal menampilkan apa aja?
2: Ya, jadi event ini kalau performnya
1: spoiler dikit ya.
2: Pas performnya nanti saya akan bawain musik jazz sesuai dengan urutan era ininya, era historinya gitu.
1: Historinya. Hmm. Berarti salah satu pengujinya Sen ya. Kan tadi ada know it-nya dulu. Jadi harus ada tahu gitu ya musisi-musisinya dari awal gitu. Jadi Sen tutornya gitu ya. Kayak gitu ya.
3: Ada hadiahnya.
1: Ada hadiahnya. Terus lanjut.
2: Gitu. Jadi ada ini nanti kita atur kayak misalnya di awal jazz itu ada swing. Mm-hmm. Terus bergerak ke bebop mungkin, terus fusion, sampai akhirnya ada jazz dengan Indonesia, dan yang paling terakhir ada jazz dengan Gorontalo.
1: Favoritnya Sena yang mana?
2: Jazz dengan Gorontalo itu.
1: Jazz dengan Gorontalo, berarti ada perpaduan musik Gorontalo
2: dan musik jazz.
1: Wah, keren. Keren sekali, keren. Jadi buat teman Pro 2 juga yang mungkin pengen merasakan secara langsung, mendengarkan secara langsung atau juga apa istilahnya ya? Ya, sekedar untuk cari tahu ya, enggak apa-apa sih. Kan enggak ada yang namanya postesa sama apanya itu ya. Pokoknya ya datang, ramaikan dan pastinya bisa merasakan sesuatu yang baru yang ada di Gorontalo. Karena selama setahun ini kayaknya ya hiburan-hiburannya agak sama lah ya. Kalau yang satu ini kan unik ya. Jazz itu sendiri kayaknya unik dari telinganya orang-orang gitu, teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana. Kita mau break dulu, teman Pro 2. Kita mau rest dulu buat kamu semuanya yang pengen tanya-tanya kepada Sen dan juga Kak Wahyu untuk sore hari ini tentang event yang akan diselenggarakan oleh Posuara Creative Space Gorontalo bersama Epic Fans ya, kalau nggak salah.
3: Iya, benar.
1: Oke, okay. Dengan mengusung konsep Know It, Hear It, Feel It. Jadi jangan kemana-mana, lebih lengkapnya lagi kita gali lebih dalam after yang satu ini.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Teman Pro 2 untuk pertama kalinya Festival Jazz bakalan digelar di Gorontalo, tepatnya di Kompleks Rumah Adat Dulopo di hari Sabtu nanti ya, tanggal 5 September 2026. Event ini diselenggarakan oleh Posuara Creative Space Gorontalo bersama Epic Fans dengan mengusung konsep Know It, Hear It, Feel It. Dan menariknya lagi, Dulopo Jazz ini gak cuma menghadirkan pertunjukan musik jazz saja, tadi sudah dibocorin sedikit-sedikit gitu ya untuk timeline-nya. Nah, dari Sense sendiri sebagai seorang musisi, saat nulis atau juga ngerjain aransemen lagu jazz, biasanya apa sih yang jadi trigger atau juga sumber inspirasi utama kamu supaya karyanya tetap berasa segar dan dekat sama pendengarnya kamu?
1: Kalau dari Sense sih, perbanyak referensi lagu aja.
0: Lagu aja ya.
1: Perbanyak referensi lagu, dan itu akan mempengaruhi kosakata atau cara bermainnya Shane gitu, dan bikin aransemen.
0: Oke. Okay. Shane hanya sekedar main aja atau nyanyi juga?
1: Enggak, main doang.
0: Main doang ya. Oke. Okay. Terus pasangannya kalau misalnya ada yang mau nyanyi siapa? Adiknya?
1: Biasanya adik.
0: Adik ya, adik diajak ya. Oh, oke. Okay. Jadi untuk apa ya, inspirasi dalam menulis aransemen siapa nih?
1: Banyak sih kak.
0: Banyak ya. Yang pertama kali muncul di otak siapa?
1: Saya banyak kena influence sama guru saya. Mm-hmm. Namanya Sri Hanuraga.
0: Oke.
1: Okay. Sama ini kalau dari luar, Jacob Collier juga.
0: Jacob Collier ya. Mm-hmm. Oke okay lah kalau gitu. Kenapa mereka?
1: Mereka punya ini identitas ciri khas sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya juga jadi terinspirasi untuk cari ciri khas saya sendiri juga.
0: Oke. Okay. Udah dapat?
1: Masih on progress.
0: Masih on progress. Masih panjang ya perjalanannya. Iya benar-benar. Nah, sebagai musisi muda juga yang punya pencapaian di kancah lokal, pernah gak sih ngadepin masa-masa kreatif block alias lagi mumet, gak ada inspirasi kayak gitu?
1: Pernah kak, pernah. Kalau mau bikin aransemen tuh suka ngeblank gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi cara ngatasinya cari sesuatu yang baru sih, misalnya saya suka kompos dalam kamar kan.
0: Oke. Okay.
1: Suka bikin aransemen dalam kamar, coba saya cari ide di luar, di taman gitu.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya suka muncul ide baru.
0: Gak pernah di mall?
2: Bisa dicoba.
0: Jadi boleh juga. Maksudnya di kamar sama di mana tadi, taman ya?
1: Hmm.
0: Kamu butuh yang namanya keramaian atau kesunyian untuk mendapatkan inspirasi itu?
1: Kesunyian sih kak.
0: Kesunyian, introvert dong. Kenapa butuh kesunyian? Karena mungkin minimnya namanya suara-suara yang...
1: Iya betul, bisa lebih fokus kan. Apalagi ini ngerjain musik, jadi iya, gak boleh bener. Ribut juga ya.
0: Oke lah kalau gitu, siap deh. Nah, menurut pandangan kamu nih, pribadi ya, seberapa besar sih ruang atau juga apresiasi anak muda Gorontalo sekarang terhadap musisi yang berani tampil beda di luar mainstream?
1: Keren banget itu kak. Kalau punya ini, punya ciri khas sendiri. Jadi punya pembedanya dengan yang lain gitu.
0: Oke. Selama ini kamu ada yang bilang terus lanjutin apa yang sudah kamu buat, karena kita juga suka dengan apa yang kamu buat kayak gitu.
1: Ada.
0: So, ada fans base-nya gak sih?
1: Gak ada.
0: Gak ada. Tapi pernah kepikiran?
1: Pikiran gimana?
0: Untuk buat fans base atau juga memang sudah ada yang nawarin kita fans sekali pangana begitu?
1: Enggak, belum kayaknya
0: belum ada.
1: Kak.
0: Belum ada ya?
1: Belum.
0: Oke lah kalau gitu. Nah, dari Kak Wayu sendiri nih, mengelola apa suara Creative Space dan juga mewadahi pegiat seni kayak Dulopo Jazz ya, pasti punya tantangan tersendiri ya. Apa sih titik balik paling berkesan selama membersamai talenta-talenta muda ini?
2: Yang paling berasa itu ada dinamika di masing-masing apa ya, masing-masing anggota. Waduh, itu kadang dia hilang selama 3 bulan, balik lagi.
0: Konsistensinya.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi daya tahan kita terhadap konsisten atas sesuatu itu yang masih gimana ya, belum maksimal, tapi mereka balik lagi itu saya sudah bersyukur. Itu saja sih, paling pas balik kan bingung. Ini orang mau ngapain, kita kan sudah misal sudah lama tidak ngumpul bareng kan, dia jadi bingung sendiri sama hari ini kita seperti apa. Jadi menghadapi orang-orang yang lama hilang itu sih yang paling berat bagi saya.
0: Oke lah kalau gitu. Nah, Kedepannya nih kolaborasi atau program apa nih yang lagi disiapin sama Poso Recreative Space? Spoiler lagi nih kita.
2: Kami sedang merampungkan masing-masing album dari beberapa talent kami. Mm-hmm. Kebetulan lagunya juga ada di Ererika.
0: Iya.
2: Ada Arulisa, kemudian ada talent baru nanti rahasia. Mm-hmm. Kami mau buat Poswara Fest sebenarnya. Jadi gitu. Memang event untuk karya-karya internal komunitas. Khususnya karya-karya pop sih.
0: Oke, karya pop. Lebih segmented ke pop ya, tapi lebih bebas lagi.
2: Iya,
0: lebih ke
2: pop alternatif lah. Yang berbeda dari yang ada hari ini.
0: Okay, ini sudah ada di TikTok. Tadi kan kita sempat yang namanya ngomongin fans base ya. Ini yang udah ada bilang Vita Alfa Nikmah. Kayaknya setelah konser akan ada kali ya fans base.
2: Mungkin.
1: Gimana tuh?
0: Gimana caranya tuh? Dari Sen sendiri. Kalau misalnya ada yang dari teman-teman yang buat sendiri tanpa sepengetahuan dari Sen.
1: Gak masalah dong kan.
0: Syukur-syukur aja ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Nah kalau dari Sen sendiri nih. Tips buat musisi pemula yang mau memulai eksperimen di jalur jazz. Gimana sih biar gak kaku?
1: Mau main jazz ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Balik lagi ya, saya udah 3 kali kayaknya saya bilang ini. Harus banyak ini, banyak referensi musik. Banyak referensi dengerin. Kalau mau jazz berarti banyak dengerin jazz. Gitu. Terus pilih aja satu lagu yang suka.
0: Yang familiar.
1: Yang familiar atau yang suka dulu. Yang penting suka dulu sama jazz dulu. Itu. Terus belajar aja. Dan di have fun aja sama belajar itu.
0: Oke lah kalau gitu. Nah kalau dari Bang Wayu sendiri. Ini gimana caranya kalau misalnya teman-teman kita itu. Kan tadi katanya masalahnya itu gak konsisten ya. Kalau dari kacamata Kak Wayu sendiri. Cara mereka buat konsisten untuk apa ya, melakukan sesuatu dan Poswara bisa mewadahi itu kayak gimana?
2: Sebenarnya masalahnya teman-teman punya masalah survival masing-masing kan.
0: Iya.
2: Jadi itu aja sih, kami sangat terbuka sebenarnya. Kalian mau bolak-balik, mau apa, tidak apa-apa, kami akan tetap, maksudnya Poswara akan tetap ada begitu. Apapun kondisi kalian tidak masalah. Dan kami siap menampung banyak hal. Soal masalah kalian juga bisa kami tampung. Maksudnya kita bisa jadi ruang bercerita tanpa harus menghilang seperti itu. Itu aja sih. Kami siap menampung keluh kesah teman-teman. Siapa tahu dia bisa jadi karya.
0: Oke lah kalau gitu. Udah mau 45 nih. Ada yang mau ditambahkan dari Sen sendiri? Untuk event nanti bakalan hadir di hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Ajak-ajakan gitu atau gimana?
1: Datang dan ramaikan aja.
0: Apalagi
1: ini jazz. Ini event jazz pertama di Gorontalo.
0: Okay.
1: Musik yang segmented gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi datang ramaikan aja.
0: Okay. Kalau dari Sen sendiri ini event yang keberapa tampilnya?
1: Kalau jazz ini yang pertama kak.
0: Di Gorontalo?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jazz ini yang pertama.
0: Sip lah kalau gitu. Nah kalau dari Kak Wahyu sendiri ya, pesan apa yang mau dikasih ke teman-teman di luar sana yang punya potensi atau juga bakat di bidang kreatif tapi masih ragu buat gabung? Mungkin ada caranya Poswara yang merangkul itu atau nunjukin kalinya ke publik nantinya?
2: Kuatin wacana musikal, di luar wacana musikal itu kuatin wacana tentang narasi musik itu sendiri.
0: Oke.
2: Jadi kita belajar musik itu lebih intelektual. Makanya di Dulo Hupa Jazz ada satu wadah buat teman-teman bisa mencari wacana apa sih yang mau dibawa oleh musik jazz ini sendiri. Kemudian teman-teman bisa tahu akhirnya musik ini seperti apa bentuknya, seperti apa peruntukannya. Dengan menguasai wacana, Anda akan lebih menyukai sebuah musik sebenarnya. Jadi kalau cuma dengar bentuknya pasti jazz akan menyeramkan seperti bunyi-bunyinya.
0: Iya.
2: Tapi kalau Anda ada didampingi sama wacananya, sepertinya jazz akan Anda bisa sukai.
0: Okay. Dan tenang aja karena di experience yang nantinya bakal Anda dapat di kegiatan yang akan diadakan ini, kan tadi sempat cari tahu dulu tentang apa ini, di situ sudah disediakan, terus juga bisa didengarkan secara langsung, dan akhirnya ya pada intinya kamu bisa merasakan juga apa yang kamu dapatkan di dalam event ini.
2: Iya.
0: Betul kan?
2: Betul sekali.
0: Oke. Ada tambahan? Silakan dari Kawayu. Tentang event nantinya ini hari Sabtu.
2: Harapannya sih Kak, harapannya teman-teman pada bisa datang dan merasakan itu.
0: Okay.
2: Bagaimana musik bertemu dengan wacananya.
0: Hmm.
2: Sehingga pulang dari dari konser atau event ini, teman-teman gak cuman dapat keringat doang, tapi dapat sesuatu yang baru.
0: Betul. Ya, betul. Itu aja sih. Oke. Kalau dari Sen sendiri bisa dipublish untuk ke media sosialnya, kali aja ada yang pengen ngulik-ngulik sedikit gitu kan?
1: Nah iya, Sen Ronferat, Sen.Ronferat.
0: Yang Instagram. Oke. Kalau dari Bang Wahyu sendiri, kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu tentang yang namanya event ini, di mana media sosialnya? Kalau ada
2: di Poswara Gorontalo.
0: Mm-hmm. Itu aja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Sama beberapa media partner seperti RRI dan Mantraverse dan kawan-kawan.
0: Oke, teman Pro2 kita sudah di penghujung jam siaran nih, teman Pro2 kayaknya padat ya isinya ya dari tadi ya. Jadi nggak terlalu banyak apa gimana gitu ya. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen hadir di Festival Jazz yang bakal digelar di Gorontalo nih untuk pertama kalinya ya. Seperti yang sudah kita bocorin tadi, tepatnya di Kompleks Rumah Adat Dulupa di hari Sabtu tanggal 5 September 2026 nanti. Dengan mengusung konsep Know It, Hear It, dan Feel It. Oke. Terima kasih buat Bang Wahyu yang sudah hadir dan juga buat Sen.
1: Terima kasih.
0: Terus berkarya gitu ya. Walaupun istilahnya apa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu dengerin lagunya Groovebox Story, teman perdua Nona Manis. Sekarang udah pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini teman perdua. Selama ini kita seringnya namanya kesel ya, lihat sisa kuota internet melayang sia-sia karena angus. Tapi sekarang kabarnya berubah total guys. Pemerintah itu melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi itu resmi melarang yang namanya operator seluler menganguskan sisa kuota internet yang sudah kita bayar gitu teman perdua. Jadi aturan ini tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 yang diterbitkan di tanggal 28 Agustus 2026. Ini adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garing PUU garing angka Romawi 23 garing 2025 yang memutuskan bahwa sisa kuota adalah hak pelanggan. Jadi Menkomdigi Meutia Hafid itu bahkan menegaskan juga kuota yang sudah dibayar oleh kita-kita ini adalah hak kita juga. Sisa kuota gak boleh begitu saja angus, entah itu dikasih dengan waktu 28 hari, coba dari mana coba ya. Mereka itu menentukan yang namanya 1 bulan itu 28 hari terus semuanya. Aduh, tapi tunggu dulu ya, ada tenggat waktunya gitu teman berdua. Operator diberikan waktu sampai dengan 28 September 2026 untuk menerapkan aturan ini. Cuman pengen tahu aja sih teman berdua ya, pengalaman paling sebel kamu karena kuota hangus tuh kayak gimana? Dan berapa gigabyte nganape kuota yang angus, yang ada tala-tala gitu ya, untuk mau pake, supaya tidak mau cepat habis, teman berdua langsung kasih tahu ke Aan nih, untuk kali ini, pengalaman yang paling bikin sebel nih teman berdua, kuotanya kamu berapa banyak yang pernah hangus, pernah hilang gitu teman berdua ya. Mungkin karena kamu lupa ngisi ulang duitnya, pulsanya gitu buat beli lagi. Atau memang ya lagi pada irit-irit gitu ya karena memang ada wifi di rumah. Ya udah, silakan aja di Instagram kita @produ_gorontalo. Di WhatsApp juga boleh 0811 43 3 kali. Telepon juga boleh 0812 15 9024.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Dua yang bikin aturan ini makin keren nih, kamu yang menentukan pilihan bukan operator nantinya. Kita lihat aja nanti ya seperti apa ya. Jadi menurut SE Menkomdigi, operator wajib menyediakan pilihan mekanisme perlindungan sisa kuota. Jadi beberapa opsi yang bisa dipilih antara lain akumulasi kuota atau rollover, sisa kuota ditambahkan ke paket berikutnya gitu ya. Oh begitu ya ceritanya. Jadi ada beberapa pilihan nih, kita yang tentukan teman berdua, kan biasanya operator tuh yang udah kasih ini pilihannya gitu kan. Terus ada pilihan lainnya itu perpanjangan masa aktif, masa berlaku diperpanjang. Tapi kan tadi ya, sempat nanti di akhir aja. Terus juga ada pengalihan manfaat atau dialihkan ke layanan lain gitu. Terus juga ada kompensasi ganti rugi atas kuota yang hangus nantinya teman pro 2. Halo, cek. Tes. Oke. Terus juga ada pengembalian dana atau yang bisa dibilang refund atau uang kembali. Mekanisme lain yang tidak merugikan pelanggan juga bakalan jadi pilihan-pilihan yang ada nih teman berdua ya. Jadi Menkomdigi Meltia Hafid juga menekankan yang paling penting dari pilihan ini adalah yang memilih adalah pelanggan. Jadi bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan. Yang lebih keren lagi, operator dilarang mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota gitu. Jadi perpanjangan masa aktif bisa dipilih, masa berlaku diperpanjang tanpa meminta duit lagi gitu ceritanya. Keren gak?

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas, lingkungan, dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang? Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman-teman berdua ya, di kehidupan. Nah, gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang, menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua, terbentuknya generasi yang ritualistik juga bukannya memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyo.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, ya kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman yang kayak sholat tuh cuman di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya, pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan. Sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

Teman Pro 2, meski aturan ini sudah berlaku sejak SE diterbitkan 28 Agustus 2026, pemerintah memberi waktu penyesuaian bagi operator hingga 28 September 2026. Staf ahli dari Menkomdigi aja, Dewi, itu ngejelasin kalau ada masa penyesuaian secara mekanisme infrastruktur mereka, dan ini yang mereka masih memberikan kelonggaran sampai paling lambat tanggal 28 September ini harus semuanya udah dilaksanakan. Yang perlu diingat nih, aturan ini berlaku untuk semua operator gitu teman-teman dua ya. Jadi aturan ini berlaku untuk semua operator, berlaku untuk semua jenis pelanggan, prabayar, pasca bayar, bahkan korporasi, termasuk kuota promo, unlimited, aplikasi, dan kuota malam hari. Meski nggak ada sanksi pidana eksplisit, konsekuensi tetap ada dalam bentuk reaksi pasar dan juga pilihan konsumen. Kalau operator masih bandel, katanya bisa pindah ke operator lain yang lebih patuh gitu ya. Aduh. Kayaknya agak gimana ya, ngambang gitu loh ceritanya teman berdua. 17.46 waktu Indonesia Tengah, cuman mau informasiin 17.55 akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya teman berdua. Jadi sekarang udah bisa prepare aja untuk lapor bos gitu ya. Dan buat teman berdua yang masih terus stay tune di Pro 2 Gorontalo, terima kasih masih terus barengan di sini sampai nanti di jam 7 malam.

0: Teman berdua tepat di pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman ngegabarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih make barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau Aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, Aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Sepertinya

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: for you.
1: Kamu dengerin lagunya David Guetta featuring Zara Larsson, teman produa This One's For You. Sekarang udah pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan aja di sini temenin kamu semuanya di malam hari ini. Malam pertama, asik. Malam pertama di bulan September 2026 nih teman produa ya. Selamat bulan baru buat kamu semuanya yang lagi pada happy, lagi pada ngabisin waktu quality time-nya barengan keluarga. Salam buat mereka, semoga sehat walafiat, amin. Dan teman produa, kalau ngomongin soalnya namanya bikin sebel nih ya. Pas kita yang namanya mesen 300 GB kuota internetnya kita, terus dikasih tenggat waktu 28 hari rata gitu kan. Setahu aku itu kan cuman bulan Februari aja ya, 4 tahun sekali ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari masa berlaku kuota sekarang di aplikasi para provider, itu kok ada yang 28 hari? Itu patokannya dari mana sebulan 28 hari teman produa ya. Apalagi kalau misalnya mau beli yang banyak 300 GB, terus kayaknya tinggal sehari lagi masih ada 150 GB. Kayak nangis gitu loh di pojokan ya. Kalau misalnya kuota yang segitu gede, duit yang kita apa ya usahakan untuk beli kuota itu raib dengan sia-sia. Itu gak berasa berdosa gak sih teman-teman yang ada di provider gitu? Aduh, nantinya kalau dikasih pilihan di reimburse atau juga di refund gitu kayak gitu ya teman produa, mudah-mudahan bisa bikin hati sedikit lega ya. Karena ya itu tadi harus jelas dong, kalau misalnya jual kuota ya kuota aja, jangan jual masa berlakunya gitu 28 hari, 30 hari. Kayak seperti token listrik gitu loh ya. Udah jelas-jelas kita makanya sampai habis 100.000 63 kWh gitu ya, enggak ada batasan. Itu memang cuma 6 hari aja habis pemakaiannya teman produa ya. Oke. Ini adalah kemenangan konsumen setelah perjuangan panjang. Selama ini sisa kuota sering dianggap angin lalu oleh operator, tapi sekarang kuota yang udah dibayar adalah hak pelanggan. Menariknya lagi, aturan ini lahir dari putusan MK yang mengubah status sisa kuota menjadi hak milik untuk hak milik tidak berwujud yang telah dibayar penuh oleh pengguna. Mungkin putusan MK kemarin diwakilin sama hakim-hakim yang ada di sana ya, perasaan netizen. Mungkin pak hakimnya juga sempat pernah kesel ya, namanya kuotanya dia beli banyak kayak tapi cuman berapa hari gitu udah hangus, lupa ngisi pulsanya, lupa beli baru, lupa perpanjang gitu kan. Good job. Ini aku ngedukung sih putusan yang satu ini teman produa, kalau yang korupsi-korupsi kemarin mah gimana ya. Oke, yang perlu kamu lakukan sekarang teman produa, catat tanggal 28 September 2026, batas akhir operator patuh gitu ya. Cuma aku cari-cari tadi ya informasinya, ini kita mau ngelapor kemana, Komdigi kah? Terus sarannya lewat apa gitu ya, saran dan kritiknya lewat apa, lewat email kah atau juga lewat aplikasi kah gitu kan. Kalau misalnya kita mau beli lewat dari tanggal 28 atau setidaknya bulan baru lah, masih ada pilihan-pilihan yang bikin kesel juga teman produa, 28 harian untuk kuota yang lumayan gede gitu kan. Kemana ini jalan pintasnya kita mau ngelapor kemana? Apakah bikin viral dulu? Oh iya benar, viral dulu kali ya. Serentak gitu ya, para netizen dari Sabang sampai dengan Merauke. Screenshot tuh aplikasi-aplikasi provider ke media sosialnya kamu, ke akunnya kamu, dan tag Komdigi. Ya gak sih? Nah, pantau operator favoritnya kamu teman produa, apakah sudah menyediakan pilihan perlindungan kuota atau setidaknya refund lah ya. Kalau saya mau ngangusin, kembalikan duit saya. Jika setelah tanggal itu kuota kamu masih hangus, jangan diem, laporkan ke operator atau Komdigi. Lebih setuju ke Komdigi sih ya, daripada ke operatornya. Kuota hangus selama ini mungkin terasa seperti aturan main yang tak bisa dilawan teman produa. Tapi sekarang aturan mainnya berubah. Kuota yang sudah kamu bayar adalah hak kamu. Catat tanggal 28 September. Setelah itu gak ada lagi alasan buat operator menghanguskan sisa kuotamu. Kayak gitu ya teman produa. Salam dari aku. Dan jangan lupa pantau operator favoritnya kamu. Ya. Dan pamit dari mendengar teman produa. Nanti bakalan dilanjutin sama kru produa FM lainnya. See you next time. Sampai jumpa lagi teman produa.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Teman Pro 2, info Pro 2 barengan Rian untuk malam ini. Sebuah kisah masa kecil dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia diangkat jadi serial animasi Melangkah dari Timur. Serial yang dapat disaksikan gratis di YouTube ini sudah ditonton 743 ribu kali pada episode pertama. Karya yang digarap oleh Studio Patopo Animation Bandung. Ini alur cerita dikemas secara menarik dalam 8 episode untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia.

film rilis official teaser trailer dan poster film horor Misteri Hasud. Film ini jadi debut penyutradaran Ilya Sigma yang sebelumnya dikenal sebagai penulis. Teaser memperlihatkan empat sahabat yang diperanin Karina Salim, Rachel, Amanda, dan Nyo Martina Leo.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ramadan tidak lama lagi insyaallah ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Foto dulu, buruan, foto.
1: Enggak ah, takut. Kan kamu lagi nyetir motor.
0: Ayo buruan sekali jepret aja. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Enggak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Melis, direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya OTW ke rumah, malah OTW rumah sakit.
3: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Yo, balik lagi ke Pro 2, masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Yes, kita masih di Pro 2 FM malam hari ini ya. Masih di temenin sama Ibrahim Rian juga, jadi selamat malam buat kamu semuanya. Oh ya, sebelum kita lebih jauh lagi nih Pro 2 ya, mau kasih tahu kalau votingan Bintang Radio sudah resmi dibuka ya guys ya. Jadi udah bisa tuh kamu buat voting penyanyi atau juga peserta favorit kamu yang saat ini sudah resmi berlaga gitu nomor 2 ya. Nah, cara mudahnya atau cara buat votingnya gampang sekali. Kamu tinggal ke bintangradio.rri.id. Nah, di sana ada fitur atau juga kayak ketentuan begitu untuk kamu bisa ngevote peserta favorit kamu di satker masing-masing. Jadi gitu ya, untuk informasi pertama. Baru permulaan itu guys. Karena kita masih akan panjang malam hari ini ya. Jadi mari kita mulai lagi malam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita mau ucapin selamat bulan baru atau bulan September ya. Tahun ini sisa bulan September, Oktober, November, Desember. Semoga akhiran ber di bulan-bulan itu berkah, berhasil, beruntung, bahagia, bersyukur ya. Pokoknya berbaik.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Bro 2, balik lagi masih di Bro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Ya, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan, dan juga keafiatan dunia ini, teman Bro 2. Karena ya mengingat kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan buat menghirup udara segar, teman Bro 2 ya. Apa kabar mereka yang ada di beberapa daerah yang terdampak oleh karhutla? Wah, itu pastinya dari segi udara, terus apa yang mereka hirup, itu tentunya berbeda sama kita yang ada di sini, teman Bro 2 ya. Jadi mari sama-sama kita doakan bersama buat teman-teman, buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, Kalimantan, dimanapun daerah yang lagi terdampak oleh bencana, kita doakan semoga lekas pulih dan kembali kondusif lagi, teman Bro 2 ya. Nah, mengingat juga beberapa hari belakangan saya suka ngeliat gitu di apa namanya di Instagram, di sosial media lah, teman Bro 2 ya, banyak kejadian kebakaran, teman Bro 2. Tadi aja tadi sore pas lagi jalan tiba-tiba ada damkar itu lewat, dan ya udah cepet-cepetan ya, you know bagaimana damkar untuk sigap menghadapi atau juga memadamkan kebakaran gitu, teman Bro 2 ya. Jadi untuk kamu semuanya, yuk sama-sama mari kita lebih aware lagi, kita lebih

waspada lagi itu nomor 2. Mengingat cuaca yang memang lagi panas-panasnya, kemarau yang panjang, itu colokan ataupun mungkin aliran listrik yang terhubung ke rumah masing-masing atau ke tempat di kosan, di mana kek, di kantor, nomor 2 ya. Nah, itu senantiasa diawasi, dijaga nomor 2. Ya, semoga kita semua terhindar dari bencana dan juga musibah. Amin.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Jakarta di siaran berjaringan Music Live Chat.
1: Kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan. Teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overlannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Ribo. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rior datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai. Ya.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik,
1: menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era enggak sih, Marci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa sapung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Iya.
0: Mm-mm. Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, di ajang sebelumnya.
0: Oke. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Dan kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary 1 dekade.
0: Satu dekade. Ya,
2: anniversary 1 dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama
1: iya,
0: banget.
1: Lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu
1: yes.
0: Kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak
1: sih. Kita sangat compromise juga.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma
1: sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya, Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru
1: jangan.
2: Ya, biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Bener.
1: Compromising kan.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point
2: iya,
0: ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya bener-bener udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, gak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, mm-hmm, kalian bisa baik lagi.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oh, I see. Paham, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus yeah banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
1: Tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya. Benar-benar. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Dia... aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Jadi malah akan fokus ke sisa putihnya.
0: Mm.
1: Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
0: Yeah,
1: Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, udah kamu tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin, tau ya kak, kadang tuh, anu.
0: Ngerti
1: kan maksud aku.
0: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine ini menjadi lagu kolaborasi kalian? Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Iya, suka
1: banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Mm-hmm. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya. Nah,
1: jadi kita kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Okay. Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temannya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu, yang 2016. Aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh kak. Iya.
1: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku apa sih?
0: Kak, balik lagi Alan ting Alan ya.
1: Iya, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya
1: dia ikut Idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, seru vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus udah gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin, ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Tiga kali
2: vote itu.
0: Bener.
1: Wow. Iya. Aku sampai absen kak, udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen, terus gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin kak, jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok. Bener. Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan kak.
0: Bener.
1: Jadi aku kayak ayo vote, nggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya, benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom ya.
0: Iya, benar. Posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3,
0: ya.
2: Bottom 2. Ya, minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Gitu kan. Enggak boleh ini kalau udah Batam aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RFM Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
1: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang-bayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
0: okay.
2: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa? Kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf bapak.
2: Kenapa ini?
1: Sampok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan?
2: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan? Itu kan banyak terjadi gitu kan?
1: Betul.
0: Nah tapi apa nih maksudnya? Yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kan. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kak.
1: Dari awal ya tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar yeah. dari awalnya dibuka dengan ini ya. Yeah. Maksudnya kayak apa ya retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya dekat siapa?
3: Wah, oke, okay, aku Anggia Anggun.
1: Oke. Okay.
3: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin, Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih ya?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya.
1: Jadi boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan mirisnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Tapi tiba-tiba kayak
2: bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba okay.
1: Iya maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow. Oke okay.
3: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini nggak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku pikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow, Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya, iya, iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul, betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, iya, sudah ya.
2: Contohnya,
1: bener-bener,
2: Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalo enggak, Rimar enggak, aku.
1: Oke. Okay. Iya, makanya tadi kalau Alan.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah.
2: Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Okay.
3: Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kalan tuh kepikiran. Cuman Kalan gak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai, di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kalan bisa, jago banget.
2: Amin. Miss of humanity.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-der.
3: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Itu lebih luar biasa. Tiba-tiba, wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah, gimana nih? Kok kecil?
2: Diedit lah sama dia.
3: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: benar.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, Kak, kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu. Mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ini udah kayak, udah gak kuat, bener udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau, gimana, Kak?
1: Gimana tuh, gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
1: Oke.
3: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke, okay,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, Kak, ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan, Kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh enggak. Ya, aduh, bener, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der.
2: Dar der dor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga karena ini project Dug Dig Dug Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rima dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Nah. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Bener.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini. Mm-hmm.

0: calon istri,
1: keluarga
0: bisa juga, iya, teman juga bisa gitu.
2: Oh, betul. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
1: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan.
2: Mengizinkan tidak bayar apa-apa, Pak.
1: Pakai aja ya.
0: Silakan
1: sebagai pake pencipta aja, lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
1: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kita,
1: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Loh, boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
1: Di situ gitu.
0: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
1: visualizer?
2: Ada visualizer. Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
1: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
2: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di betul, TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
2: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh. Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener-bener.
2: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Karena dari Alan
1: sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
1: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
2: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu. Okay. Dan tahun lalu pun juga sempat juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
2: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi, oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
2: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
2: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
1: Yes.
0: Yang tentunya bisa kamu dengar di Smody SP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
2: Terima kasih
0: Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Taman Pro 2 baru saja kamu ikutin Music Live Chat berjaringan seluruh Indonesia malam hari ini bersama bintang tamu Rimar dan juga Alan dipandu sama Edit Taman Pro 2 dari Pro 2 FM Jakarta. Kita kembali ke Pro 2 FM kontrol bareng Ibrahim Rian.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Jam 9 malam lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Ibrahim Rian still right here tomorrow 2 ya, sampai tutup siaran. So masih panjang waktunya tomorrow 2. Selamat malam buat kamu semuanya yang lagi dengan aktivitas dan kesibukannya. Yang bilang malam-malam, siapa yang sibuk malam-malam? Aduh, belum tahu saja dia ya. Lembur akhir bulan, udah gak akhir bulan lagi sih, udah awal bulan. Ya biasanya awal bulan sudah intensitas lembur udah mereda lah tuh roda dua. Jangan pas kemarin tuh, wah banyak pasti yang lembur ya. Tapi ya bukan berarti awal bulan gak ada yang lembur, bisa aja ada ya kan. Jadi kita mau menyapa buat teman roda dua semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di Jaga Malam nomor 2 ya. Setelah tadi kita sejam sebelum itu sudah sama-sama mendengarkan music live chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Nah di jam 9 malam ini seperti biasa kita seru-seruan sharing pengalaman, entah apa hal-hal yang lucu menarik yang pernah kamu alami gitu nomor 2 ya. Oh ya, kita juga mau ingatkan nomor 2 bahwa di hari Sabtu nanti alias 5 September jangan lupa hadir di Dulohupa Jazz Festival ya. Wah, ini salah satu festival bisa dibilang kayak festival lah ya. Kayak event musik jazz yang kalau bisa dibilang tuh ya sekian lama baru kali ini, bahkan mungkin pertama kali. Mungkin ya, mungkin. Nah jadi jangan lupa hadiri nomor 2 ya, Dulohupa Jazz Festival yang tentunya tempatnya di Dulohupa atau di Rumah Adat Dulohupa nomor 2. Tadi sudah ngobrol-ngobrol bareng juga sama penyelenggara dari Dulohupa Jazz Festival di Suara Ceria. Kamu yang mungkin sudah dengar atau sempat menyimak gitu obrolannya dan tertarik dengan Dulohupa Jazz atau kamu tertarik dengan musik-musik jazz, nah kamu bisa hadir langsung tepatnya di hari Sabtu 5 September di Rumah Adat Dulohupa untuk showcase Dulohupa Jazz Festival. Nah ngomong-ngomong soal festival, konser ya, sekarang juga lagi tayang tuh film yang premisnya masih terkait dengan konser atau event musik Tomorrow 2. Operasi Pesta Copet. Wah. Ini film yang bukan diadaptasi sih, lebih tepatnya kayak diinspirasi atau terinspirasi dari event Pesta Pora. Salah satu the biggest event di Indonesia lah Tomorrow 2 ya. Jadi ngomong-ngomong soal konser, jadi kangen konser juga ya. Di tahun 2026 yang sudah mendekati atau sudah lebih dari setengah tahun ini, sepertinya belum begitu nampak ya riak-riak dari konser di Gorontalo. Yang sebelum-sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya, wah kita tahu bersama banyak sekali konser Tomorrow 2. Cuman di tahun ini entah aku mungkin koreksi kalau aku salah ya. Ya sangat minim lah. Konser gak serame tahun-tahun lalu. Tapi kita wajib nantikan di akhir tahun ini ya barangkali akan ada gitu ya. Atau bahkan perentetan sekalian dibuatnya. Nah masih soal konser. Jadi kita flashback lagi Tomorrow 2 ya. Setiap konser yang kita datengin ya biasanya memang karena kita suka sama artisnya, kita pengen menikmati experience-nya biasanya itu. Dan mungkin faktor lainnya ya diajak teman atau diajak pasangan atau memang kamu ya orang yang konser, ya siapapun artisnya, saya pengen atmosfer konser tuh gak boleh ketinggalan. Ya kan,
Ya itu beberapa tipe atau karakter dari orang nonton konser. Ada juga yang mungkin kebagian tiket misalnya, dia ikutan kuis kemudian dapat tiket gratis, ya bisa aja. Tapi ya memang paling apa ya, paling melekat konser ya biasanya orang yang tahu sama artisnya, pengen merasakan experience-nya, mau nyanyi bareng artisnya, ya kan. Nah, yang pasti setiap konser punya cerita, punya apa, memori dari setiap pengunjungnya gitu, nomor dua ya. Paling banyaknya begitu. Ya mungkin sedikitnya ada yang tidak berkesan, B aja misal. Ada, kemungkinan besar ada ya. Cuman ya sebagian besarnya pasti orang yang fans, yang emang mungkin udah ngumpulin duit selama itu, setahun, dua tahun misalnya. Ya memang sudah seniat itu nomor dua ya. Baik kalau konser-konser yang ada di Jakarta sana, konser internasional. Nah kita yang di daerah-daerah ini kan juga pengen gitu nonton. Nah caranya ya kalau memang apa ya, non have. Kalau orang have mah gak perlu nabung say. Pas lihat tiket konser aja, wah udah ikutan war. Soal ongkos akomodasi dan lain-lain, belakangan ada duit, orang have ya kan. Ya tapi kalau kau menang-mending ya kayak saya begitu nomor 2 ya, ya at least harus ngumpulin duit dulu, sebelum ngumpulin duit ngumpulin niat ya. Dan yang pasti setelah kita nonton dengan lika-liku perjalanannya, nabung perjalanan pesawat ke sana dan lain sebagainya, itu pastinya meninggalkan cerita atau memori yang berkesan gitu nomor 2. Nah maka dari itu di malam hari ini kita mau nostalgia atau flashback soal konser yang wah ini gimana nih, promotor Gorontalo nggak ada niat gitu mau bikin konser dekat-dekat ini. Kayak di sebelah atau daerah sebelah sepertinya lagi rame-rame konser tuh nomor 2. Saya insya Allah ada rencana lah menyambangi untuk nonton konser. Ya doakanlah nomor 2 ya, amin. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Dan kita balik ke topik malam hari ini, ngomong-ngomong soal konser, apa sih konser paling memorable buat lo nomor 2? Konser ya biasanya kayak artis atau siapa gitu, musisi yang datang, nah lu nonton, ya gitu-gitu nomor 2. Jadi boleh ya, kasih tau Rian sekarang juga di jam 9 sampai jam 11 nanti, apa konser paling memorable buat lu? Kasih tau Rian yuk. WhatsApp sekarang juga di 0811 43 000 22. Juga bisa lewat Instagram @produ_gorontalo.

0: Adek, namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik, untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara. Tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa, teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

Teman Pro 2, Rian masih pengen tahu dong apa sih konser paling memorable buat kamu. Coba kasih tau Rian sekarang juga. Ya mau konser kapanpun atau yang udah lawas pun boleh ya. Atau bahkan yang masih baru, ya silakan. Apapun itu, kita tunggu di sini Teman Pro 2 ya. Anyway, sebelum Teman Pro 2 menjawab pertanyaan Rian tadi, sekali lagi Rian mau greeting, selamat malam buat kamu semuanya Teman Pro 2. Enjoy listening Pro 2 FM ya guys ya. Semoga lagu-lagu dari Pro 2 FM atau kehadiran Pro 2 FM sebenarnya membuat kamu jauh lebih rileks, lebih santai setelah menjalani hari yang cukup berat misal. Mari kita cooling down lagi Teman Pro 2 dengan lagu dari Four Events featuring Elsa Ja Pasal. Menunggu giliran, kita juga menunggu Teman Pro 2 yang mau menjawab apa konser paling memorable buat kamu. Kasih tau Rian ya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga."

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: with you.
1: Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjajakan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

Terima kasih Toro 2 ya, masih terus bersama kami di Pro 2 FM Gorontalo malam hari ini. Dan kita masih dengan pertanyaan, apa konser paling memorable buat kamu Toro 2? Kalau Rian, konser paling memorable Silo on 7 sih. Itu Silo on 7 2004 kalau tidak salah. Itu saya waktu itu kalau tidak salah ingat kelas 5 SD atau 6 SD. Ya sudah say lagi yang dari dulu ya. Wah siap siap. Nah, ya memang diajakin saja sih. Dan tidak expect kalau ternyata Silo on 7 apa sebanyak itu gitu fansnya Toro 2. Dan ya bangga sih saat itu pernah nonton mereka. Dan kalau tidak salah ingat itu juga konser pertamanya mereka di Gorontalo Toro 2. Wih, konser dulu mah parah coy. Sorry to say tapi ini harus aku apa ya? Harus aku sampaikan gitu. Kalau pendapat ini pendapat atau opini pribadi gitu ya. Konser sekarang misal dibuat di lapangan gitu, bisa lapangan bola atau ya lapangan lah. Jadi dari keseluruhan lapangan paling hanya setengahnya atau bahkan kurang dari setengah lapangan gitu penontonnya ya. Wah kalau zaman itu guys, aku ingat betul waktu itu Ungu kalau nggak salah main di Damhill UNG ya. Dulu masih Damhill itu, sekarang udah jadi gedung rektorat. Nah, itu sampai pasnya bilangnya, wih ini penonton sampai belakang coy. Jadi kalau ini yang sempat atau pernah apa lihat Damhill saat itu kan batas pagar begitu guys, belum jalan ya jalan yang di kampus lah dari ujung ke ujung itu dibatasi sama pagar kan. Jadi itu sampai di dekat pagar situ penonton, gila. Itu waktu kalau nggak salah Ungu sama Samson gitu di adain di situ tuh. Ya itu sih yang membedakan gitu ya. Entah mungkin karena sekarang sudah ya banyak faktor mungkin bisa bisa kita jelaskan gitu Toro 2 ya. Dulu belum ada nama sosmed ya kan. Terus juga kehidupan artis masih sangat masih sangat eksklusif. Karena ya dulu bagaimana waktu mau ikutan sosmed. Kalau sekarang kan kehidupan artis sudah bisa kita pantau di sosial media hanya lewat smartphone saja kan. Nah jadi dulu tuh kayak berasa eksklusif sekali gitu. Ketika kita datang ke konser, ya sekalipun kita hanya bisa menonton dari jauh pun itu sudah, ya sudah sangat ya sudah sangat eksklusif lah Toro 2. Sudah senang lah itu. Kalau sekarang kan bahkan udah bisa nonton konsernya di YouTube lah. Jadi ya mungkin itu faktor-faktor yang membedakan juga ya. Kalau kita compare konser dulu sama yang sekarang. Cuman kalau ditanya konser paling berkesan ya itu Silo on 7. Yang kedua Gigi, wah itu hacap-hacap. Di saat nonton Gigi sudah mulai apa ya, kalau pas Silo on 7 kan kelas 5 SD ya, yang saya tahu udah datang aja gitu ya, bergerombol sama teman-teman. Nah pas konsernya Gigi tuh sudah choosing myself gitu, jadi udah memilih sendiri apa yang ingin ditonton gitu kan. Nah pas Gigi, wah nonton ini harus. Ternyata pas nonton, wah gak mengecewakan, gokil. Itu Gigi kalau main guys, rasa-rasanya udah kayak rekaman aja gitu. Ya selain itu emang sama lagu-lagunya juga enak-enak sih. Jadi itu kalau ditanyain konser yang paling memorable buatku, Gigi tuh bahkan pas selesai konser
Moni pernah gak sih pas konser masih pengen nambah lagi gitu? Atau masih pengen, masih penasaran lagi, tapi pengen lebih lama lagi nonton Gigi sampai segitunya, guys. Aduh, itu juga kalau tidak salah masih di tempat yang sama, itu di Damhil UNG. Dulu masih IKIP. IKIP apa STIKIP, kayak gitulah. Nah, ngomong-ngomong soal Gigi, kita kasih satu lagu dari sang vokalis ya. Ini solo projectnya. Hanya Engkau Yang Bisa dari Arman Maulana.

0: jurinya udah ada, Ma.
1: Oh, iya. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
2: Iya, Ma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ayo, buruan.
2: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
4: 5S? Apaan sih?
2: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: Aduh, buruan. Telat nih.
2: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
2: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Tonight.

Teman Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Pendaftaran Bintang Radio sudah ditutup nih, teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kamu buat voting peserta jagoan kamu. Peserta dari Gorontalo tersedia baik putra dan juga putri. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa langsung kunjungi aja bintangradio.rri.id. Nah, di website tersebut juga gampang atau mudah untuk kamu biar bisa mengakses dan juga ngevote peserta terbaik atau peserta favorit kamu di setiap satker atau masing-masing satker. Secara ketentuan pastinya juga berlaku teman Pro 2 untuk ngevote itu ada biayanya ya. Lebih lengkapnya kamu bisa langsung aja kunjungi website bintangradio.rri.id atau .id ya. Tunggu apa lagi? Jangan sampai peserta juara atau peserta jagoan kamu belum mendapatkan atau minim votingan. Nah, kamu tuh waktunya buat ngevote sebanyak-banyaknya. Biar peserta jagoan kamu bisa tampil dan juga berbicara banyak di Bintang Radio 2026 LPPR RI Gorontalo.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo. Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Karandi. Karandi ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Ah, belum, belum.
1: Ah, belum.
2: Masih single.
1: Masih single. Masih, yeah. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randi ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randi, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau
2: dari
1: dulu,
2: social media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu.
2: Betul-betul.
0: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anak.

Balik lagi di Pro 2 FM Gorontalo. Di penghujung malam ini tuh Pro 2. Karena kurang dari 5 menit lagi menuju jam 11 malam. So, tugas Ibrahim Brian juga sudah selesai ya. Firza dengan aku lelakimu. Jadi lagu kedua terakhir sebelum Rian tutup dan juga kita berlanjut ke jazz music selama kurang lebih sejam sampai tutup siaran. Jadi Rian mau bilang terima kasih ketemu Pro 2 semuanya yang sudah dengerin Pro 2 FM dari tadi sampai dengan saat ini ya, yang sudah enjoy mendengarkan. Semoga kamu terhibur dengan lagu-lagunya, dengan isi kontennya dan segala macamnya. Nah untuk itu jangan mana-mana dulu ya, habis ini masih ada jazz musik yang akan menemani kamu semuanya di jalan pulang ke rumah,

yang ngekos atau mungkin yang mau beristirahat, bersantai, pokoknya apapun yang kamu lakukan, Radio FM akan selalu menjadi teman terbaik. Ya, berangkatin pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don't go anywhere.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
2: Kemana kau?

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi diri.
2: Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
3: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
2: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
3: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
2: Terus kalau banjir gimana?
3: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
2: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
3: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
2: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga. I had a dream.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Ngumpul yuk. Dunian ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

sudah seluruh mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembahagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat. Kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: go anywhere.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.

Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2, dari legenda sepak bola Papua ada Ruli Nera yang menyambut positif kembali bergulirnya Piala Soratim Provinsi Papua 2026, di mana turnamen ini juga mempertandingkan 3 kelompok usia, yakni usia U13, U15, dan U17 sebagai jenjang pembinaan sepak bola muda. Ruli juga menilai kehadiran kompetisi berjenjang ini menjadi momentum penting untuk membangun kembali ekosistem sepak bola Papua yang cuma sempat kompetisi. Dan menurutnya, teman Pro 2, Piala Soratim juga memberikan ruang bagi pemain muda Papua untuk mendapatkan pengalaman sekaligus juga menunjukkan kemampuan mereka sejak dini. Dengan kompetisi yang konsisten, Ruli berharap semakin banyak talenta Papua berkembang sehingga mampu untuk memperkuat klub nasional dan juga timnas Indonesia. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari Arsenal yang berhasil meraih kemenangan 1-0 saat bertandang ke markas Aston Villa di Stadion Villa Park, di mana hasil positif ini juga diraih lewat gol tunggal penyerang Bukayo Saka di menit ke-59 Selasa dini hari 1 September 2026. Umpan silang juga terukur dari bek Ricardo Calafiori, sukses dimanfaatkan Saka untuk membobol gawang tim tuan rumah. Hasil impresif ini juga sekaligus menyapu bersih 2 laga pembuka musim dengan koleksi 6 poin penuh. Laga ini juga menandai penampilan ke-250 Mikel Arteta sebagai manajer utama Arsenal di kompetisi Liga Premier ini.

Inggris. Aslin juga sekaligus membawa tim berjuluk The Gunners ini menempati posisi kedua klasemen sementara musim ini, dan manajer Arsenal Mikel Arteta ini juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap determinasi yang ditunjukkan oleh para pemainnya di lapangan. Keterangan pers pasca pertandingan di Villa Park disampaikan secara langsung kepada awak media pada Selasa 1 September 2026. Info terakhir teman berdua dari Lionel Messi yang resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional timnas Argentina. Keputusan ini juga disampaikan oleh Messi melalui akun Instagram pribadinya di hari Senin 31 Agustus 2026. Di mana Messi juga mengakhiri perjalanannya lebih dari 2 dekade bersama timnas Argentina, dan dia menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesan dari Albiceleste, termasuk menjuarai Piala Dunia 2022 dan juga Copa America. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Ururu, udah kaya tuh tas kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butul-butul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana sobat pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh baba gitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang tuh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodio. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di pagi ini di hari Rabu di tanggal 2 September 2026. Udah September kita. Aduh, semoga September baik ya. Insya Allah banget sih ini. Selamat tahun baru di Warama Beruji hadir dan siap buat temenin kamu. Kita mulai dari pukul 6 sampai nanti di jam 10 dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu seru lainnya. So, semangat menjalani hari. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang lagi beraktivitas di pagi ini, entah lagi olahraga, lagi bikin sarapan, atau sekarang udah mulai kerja. Ini semoga dilancarkan dan dimudahkan. Amin.

keseruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026. Ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pagi ini yang sangat cerah ini ya, kita mau spill informasi yang pertama dulu nih. Dan yang pasti kita juga mau ngingetin kamu buat ikutan seru-seruan bareng. Bisa langsung aja kalau nggak terhubung bareng kita di frekuensi kita di 92,4 FM, kalian bisa banget teman Pro 2 terhubung bareng kita di layanan streaming di rri.co.id, atau bisa juga untuk download aplikasi digital kita di RRI Digital yang udah tersedia di Android dan juga di iOS ya teman Pro 2 ya. Jadi bakalan aman, damai, tentram lah ya. So, ini dia informasi yang pertama. Ini siapa nih fansnya Argentina teman Pro 2? Aduh, kemarin banget di tanggal 31 ya, our captain Lionel Messi ini baru aja mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina melalui unggahan di Instagram pribadinya di hari Senin. Dan keputusannya juga diambil setelah dia itu mempertimbangkan sejak final Piala Dunia 2026, di mana Messi juga mengungkapkan bahwa dirinya ini memutuskan pensiun 2 hari setelah Argentina kalah 0-1 dari Spanyol di partai final. Meski gagal mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya, Messi juga sebelumnya telah membawa Argentina menjadi juara dunia pada 2022 sekaligus juga meraih penghargaan Golden Ball sama Pro 2. Dan itu dia, nanti kita bakalan spill lagi untuk informasi selanjutnya. Make sure kamu tetap stay tune aja terus di sini.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

bertubuh langsing dan tinggi. Padahal kebahagiaan dan percaya diri adalah kecantikan yang paling sejati. Laki-laki dididik agar pandai mencari uang. Perempuan dididik agar pandai mencari laki-laki yang punya uang. Laki-laki dipersiapkan memegang dapuk kekuasaan. Perempuan dipersiapkan tabah dalam ketergantungan. Laki-laki gonta-ganti pasangan katanya jantan. Perempuan gonta-ganti pasangan katanya murahan. Laki-laki tidak nikah makin dicari. Perempuan tidak nikah makin dicaci. Laki-laki tak bisa menahan birahi. Yang dipersalahkan Rukmini. Moralitas korban sebagai perempuan dipertanyakan. Tindak perkosaan yang tidak bermoral malah dibenarkan. Siapa yang membuat peraturan? Bukan kita perempuan. Camkan, setiap manusia berhak hidup bahagia. Lawan memang tidak mudah, bukan berarti tidak usah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Yep, oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan, amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
3: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
2: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
1: Makasih
2: atas
1: ya
2: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
4: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa, begitu loh Kak.
2: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, torang berseragam begitu.
1: Oh iya, mama-mama berarti ya. Yang excited ya.
5: Langsung pilih kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
2: Waduh, iya.
4: Supaya
2: biasa
4: pas turun sholat, gak
1: iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
5: Gitu, yang berlebihan.
2: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
2: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
1: Tahu
2: kan?
6: Alin. Alin
1: gimana Alin?
6: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
2: Beda kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju mau diceknya pelan mari. Ada banyak sekali itu.
6: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
5: Lagi pengen.
6: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
2: Wah. Jangan lalu. Sekalian sama muka-muka aja juga beda.
1: Di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Yes, kolom Pro 2, ini dia ada fenomena hujan es dan embun beku yang kembali melanda daratan tinggi Papua sepanjang Juli dan juga Agustus 2026, teman Pro 2 di distrik Kuyawage, Lenijaya, di mana cuaca ekstrim ini membuat tanaman pangan warga ini tuh mengering hingga sulit dapat makanan. Kondisi serupa juga terjadi di 3 distrik Puncak, Agan Dugume, terus juga Lambewi dan Oneri sejak Juni, dan total lahan kering diperkirakan ratusan hektar. Fenomena ini juga bukan pertama kali. Pada 2023, teman Pro 2, bencana serupa juga memicu krisis pangan hingga korban jiwa di pegunungan Papua. Dan pemerintah juga sempat membangun gudang logistik, namun warga menyebut fasilitas itu kerap kosong saat dibutuhkan.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Hai Tua Pradua, ini dia kita mau rekapan untuk chart Indonesia Top 20 yang kita update di hari Sabtu kemarin. Dan buat kamu yang belum tahu nih Tua Pradua perubahan-perubahannya, stay tune di sini karena langsung aku mau spill. Di posisi 20 Tua Pradua ada dari NGK Farho dengan Remuk.

Bes Pandi di posisi 18. Sedangkan naik satu peringkat di posisi 17 ada Ungu dengan Utara Selatan. Nafas dari Diva Barus featuring Hindia Tamam Radua turun 3 peringkat di posisi 16. Di posisi 15 sama Pradua yang turun 5 peringkat ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Naik di posisi 14 yang naik 2 peringkat ada Syarafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi. Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman naik 1 peringkat di posisi 13. Posisi 12 ada Vanessa Z dengan Menjauh. Saat untuk memahami. Get on the angkot. Naikkan nomor ringkat di posisi 11 ada Nona with Home. Get on the angkot. Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto turun 2 peringkat di posisi 10. Satu kali dari Adrian Khalif naik 2 peringkat di posisi 9.

Berusaha di bawah hujan turun satu peringkat di posisi 7. Sedangkan di posisi 6 yang naik 3 peringkat ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Ini dia top 5 kita, top 2 yang turun 4 peringkat di posisi 5 ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Turun 1 peringkat di posisi 4 Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Top 3 kita, top 2 Tulus.

20. Dan nanti kita bakalan spill untuk chart internasional top 20-nya di jam 7 lewat. So make sure kamu di sini terus, karena nanti kita bakalan ada program yang lebih seru lagi untuk ajakin kamu ngobrol bareng di pagi-pagi ya, Teman Pro 2 ya. Di Selamat Pagi Teman Pro 2 yang bikin pagi kamu semakin seru.

0: 4 juta 4 kita bakalan updatein ke kamu untuk perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Dan di hari ini teman Pro 2 di jam 7 gitu ya. Ini untuk edisi Rabu 2 September 2026 sudah ada dari perakirawan Virginia Rumimpuno. Silahkan Kak Virginia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Rabu 2 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Telkom ini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Halo teman-teman, Pro 2 seperti biasa di jam 7.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

favorit teman berdua anak sekolah dari Lala Huta featuring Gary Alvedro dan juga Ananda Bams. Udah temenin kita sampai di pukul 17 lewat 7 lewat 13 menit sama Pro 2. Selamat pagi buat kamu dan selamat menjalankan kegiatan, apalagi yang kayak tadi anak sekolah ya, baru masuk sekolah ini, waduh, bisa yuk, bisa semangat-semangatnya ditingkatin lagi. Dan ini dia teman Pro 2 topik kita di pagi ini, karena ternyata di tanggal 2 September itu bertepatan dengan yang namanya Hari Kelapa Sedunia atau World Coconut Day. Jadi hari pertama Kelapa Sedunia atau World Coconut Day itu diperingati di setiap 2 September. Dan peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tanaman kelapa, termasuk manfaatnya bagi kehidupan, perekonomian, lingkungan, dan juga kesejahteraan para petani kelapa. Dan melansir dari laman National Today, kelapa juga merupakan salah satu komoditas penting di kawasan Asia Pasifik. Dan tanaman ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan dan minuman, tapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk seperti minyak kelapa, santan, serat, arang, hingga berbagai produk turunan lainnya. Dan dari sana aku dapat satu nih teman berdua pertanyaan yang pengen banget aku tanyain ke kalian. Kira-kira dari the whole advantage atau benefit yang dikasih sama buah kelapa atau pohon kelapa, kira-kira potensi keuntungan paling besarnya itu dihasilkan dari apa? Apakah dari serat kelapanya, ataukah dari buah dan dagingnya, atau dari tempurung itu apa sih namanya guys? Batok kelapanya atau apa nih teman Pro 2? Kalian bisa langsung spill aja di Instagram di @pro2_gorontalo atau di line WhatsApp di 0811 43 000 000.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya. Bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem. Kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: Music only.
1: Oke, okay, Lampro 2 ini dia Fresh Music Only. Dan kita punya dari single terbaru Jess Rowe with Belagu. New single Lampro 2 dari Maidra dengan 100 Hidup Lagi. Something fresh from Visa Besari featuring Good Morning Everyone with AI. AI apa iya ya?

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia pudding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu nggak tahu. Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu, kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak, super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, nggak kayak gorengan.
2: Iya, super mahal juga kan. Kebanyakan lihat tren di TikTok sih. Superfood itu makan yang kayak gizi, tapi sekarang malah banyak yang melabeli superfood hanya untuk trik pemasaran. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Kalau mau sehat, banyak kok yang murah. Asli Indonesia juga. Kayak tempe, ikan, kacang-kacangan. Jauh lebih murah dan pasti sehat.
1: Oh gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
2: Ya nggak gitu juga kali.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high, gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi oi oi oi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Oke, tema berdua ini dia janji aku tadi kalau aku bakalan spill untuk rekapan untuk chart international top 20. So, kita langsung mulai aja dari posisi 20, tema berdua ada Trzeven with She's the Best.